0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Dengarkan jadi seperti biasa, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk menjadi teman di pagi hari ini. Dan informasi kita awali rekan Jati dari saksi ahli psikologi anak yaitu Wida Yulia Firidanda yang memaparkan sejumlah respon emosional yang dialami dua balita dalam perkara dugaan kekerasan di salah satu daycare di Banda Aceh. Hal ini disampaikan Wida saat hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara tersebut, di mana rekan Jati bila secara umum perkembangan dua balita tersebut tampak masih sesuai dengan anak-anak seusianya. Dan dalam persidangan Wida menyampaikan telah melakukan asesmen psikologis terhadap dua anak yang masing-masing berusia 12 dan juga 18 bulan. Dan karena usianya masih sangat dini, rekan Jati, asesmen dilakukan melalui observasi dan juga bermain bersama. Selain itu, Wida juga menggali informasi dari ibu kandung kedua anak terkait perilaku mereka di luar pemeriksaan. Dan meski perkembangan secara umum masih sesuai dengan usia, Wida menemukan sejumlah catatan pada aspek emosional kedua anak, di mana untuk anak berusia 18 bulan, Wida mengatakan anak tersebut pernah berada pada kondisi tidak berani dekat dengan orang lain dan cenderung menempel kepada ibunya. Dan anak tersebut juga kerap terbangun dan menangis pada malam hari dalam 2 bulan terakhir sebelum pemeriksaan. Dan saat bertemu langsung dengan Wida, rekan Jati, anak tersebut sebenarnya cukup kooperatif, mau berinteraksi dan mengikuti aktivitas yang diberikan. Namun ia sempat menunjukkan respon kaget dan takut ketika melihat orang baru. Dan rekan Jati disampaikan ya bahwa anak ini juga dinilai cenderung waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Bahkan di rumah ia disebut kerap kali melihat kepada orang dewasa terlebih dahulu untuk memastikan apakah diperbolehkan untuk mengambil sesuatu. Dan dalam pemeriksaan rekan Jati, anak berusia 12 bulan ini juga terlihat membutuhkan kedekatan dengan ibunya dan ia tetap ingin berada di samping atau di pangku ibunya meski berada atau bersedia mengikuti aktivitas yang diberikan. Dan rekan Jati, Wida menjelaskan respon seperti takut terhadap orang baru, kelekatan berlebihan kepada ibu, serta terbangun dan menangis pada malam hari dapat menjadi reaksi emosional ketika anak mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Namun Wida menegaskan dirinya tidak dapat memastikan bahwa respon tersebut secara langsung disebabkan oleh peristiwa kekerasan tertentu, di mana menurutnya kemampuan verbal anak yang masih terbatas membuat mereka belum mampu menceritakan secara lengkap mengenai pengalaman yang dialami. Terkait rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap anak, Wida juga menegaskan tindakan tersebut tidak dibenarkan. Dan Wida mengatakan pola pengasuhan memang membutuhkan pengetahuan, termasuk bagaimana menghadapi anak yang sulit makan. Namun kurangnya pengetahuan mengenai pengasuhan bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Ia juga menyebut kondisi pribadi atau penyakit tertentu memang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, namun kondisi ini tetap tidak membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Some days you're the only thing I know.

Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan proses pemberhentian M. Nasir dari Sekda Aceh. Dan M. Nasir akhirnya buka suara, Rekan Jati menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatan sekretaris daerah. Dan Nasir mengaku ikhlas dan menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia juga tidak mempersoalkan keputusan pemberhentian ini, termasuk ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya persoalan prosedur dalam proses pergantiannya. Dan dilansir dari serambinews.com, Rekan Jati, bahwa disampaikan bahwa Nasir memberikan pernyataan dan juga ia mengatakan bahwa bila apapun yang ditugaskan akan dilaksanakan dan mungkin ini adalah hal terbaik. Sebelumnya Rekan Jati saat pertama kali ditanya mengenai keputusan presiden yang beredar di publik, Nasir enggan berkomentar. Dan ia hanya menyebutkan kepres yang memberhentikan dirinya dari jabatan Sekda Aceh tersebut sudah benar. Namun ketika kembali ditanya mengenai proses pemberhentiannya, Nasir memilih tidak mempermasalahkannya. Di mana menurut Nasir keputusan tersebut mungkin merupakan pilihan terbaik menurut Gubernur Muzakir Manaf. Dengan jadinya Nasir mengatakan selama setahun lebih dipercaya menjabat sebagai Sekda Aceh, dirinya telah bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Dan sejumlah indikator kinerja pemerintah Aceh selama ia menjabat memang menunjukkan capaian positif. Di antaranya pemerintah Aceh mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 2 tahun anggaran. Selain itu, Rekan Jati, akses penduduk terhadap layanan pendidikan di Aceh tercatat berada di peringkat pertama di Sumatera, di mana indeks demokrasi Aceh juga meningkat hingga masuk 8 besar nasional. Di sisi lain, Rekan Jati, proses pemberhentian M. Nasir menyisakan sejumlah pertanyaan terkait prosedur, di mana salah satunya menyangkut alasan pemberhentian dari masa jabatan Nasir yang belum genap 2 tahun. Nasir dilantik sebagai Sekda Aceh pada 15 Agustus 2025, sementara Kepres nomor 95 garis miring TPA tahun 2026 ditetapkan pada 21 Agustus 2026 dan berlaku sejak ia dilantik dalam jabatan baru. Dan juga Rekan Jati, dalam PP nomor 58 tahun 2009 pasal 17 yang mengatur sejumlah alasan pemberhentian Sekda Aceh. Sementara pasal 18 mengatur pemberhentian dari luar alasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu 2-5 tahun sejak yang bersangkutan diangkat. Dan persoalannya Rekan Jati, pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan pergantian M. Nasir bukan karena masalah kinerja, melainkan sebagai bagian dari penyegaran. Dan jika penyegaran tersebut bukan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, maka muncul pertanyaan mengenai dasar pemberhentian Nasir sebelum genap 2 tahun masa jabatannya. Karena itu Rekan Jati, mekanisme pengusulan pemberhentian juga menjadi sorotan. Dan Kepres tersebut mencantumkan surat Menteri Dalam Negeri Rekan Jati tertanggal 10 Agustus 2026 sebagai salah satu dasar pertimbangan usulan pemberhentian. Dan di sisi lain Rekan Jati, pasal 103 UUPA dan juga pasal 21 PP nomor 58 tahun 2009 mengatur mekanisme khusus pemberhentian Sekda Aceh, termasuk konsultasi gubernur dengan presiden dan pengusulan pemberhentian oleh gubernur kepada presiden. Advokat Imran Mahfudi menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan UUPA, di mana dijelaskan bahwa ada atau tidaknya persoalan prosedur tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan terhadap seluruh dokumen proses pengusulan, termasuk surat gubernur kepada Mendagri dan juga surat Mendagri kepada presiden. Dan Rekan Jati, terlepas dari berbagai pertanyaan tersebut, Nasir memilih tidak memperpanjang polemik pemberhentiannya, di mana ia kini fokus menjalankan amanah barunya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dan disampaikan bahwa Nasir akan menjalankan tugas apapun yang diberikan kepadanya.

103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: 103,6 Jati FM.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan kebijakan penghapusan denda PBB 100% bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kebijakan ini diambil sebagai wujud empati sekaligus supaya mempercepat pemulihan ekonomi warga pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Bupati Aceh Utara yaitu Ismail Ajalil menyatakan bahwa program ini menyasar objek pajak dengan ketetapan sampai dengan Rp100.000 untuk tahun pajak 2009 hingga tahun 2025. Dan dengan jadi program relaksasi pajak daerah ini memiliki periode yang sangat terbatas, masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini mulai dari tanggal 1 hingga 30 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, rekan jati, Bupati Aceh Utara mengimbau warga untuk tidak melewatkan kesempatan emas tersebut guna melunasi kewajiban perpajakan daerah mereka. Dan selain memberikan insentif pembebasan denda, rekan jati, Pemkab Aceh Utara juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak, di mana warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui kanal transaksi non-tunai KRIS berhak mengikuti undian berbagai hadiah menarik yang telah disiapkan. Dan Bupati Aceh Utara juga menegaskan bahwa seluruh kontribusi pajak yang disetorkan oleh masyarakat akan disalurkan kembali secara menyeluruh, di mana dana tersebut akan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan juga pemulihan daerah pasca bencana. Dan disampaikan dengan jati, pajak yang disetorkan warga akan kembali untuk pembangunan dan juga kemajuan Aceh Utara, bersama untuk membangun menuju Aceh Utara bangkit.

0: Primila s radosti ga umatnya.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi dan masih kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda. Informasi kita selanjutnya datang dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi atau PRR Aceh yang meminta perbaikan sektor pertanian pasca bencana dipercepat. Langkah ini dinilai penting agar pemulihan lahan pertanian dan juga infrastruktur pendukungnya dapat segera memberikan manfaat bagi para petani. Dan juga rekan Jati, Kapos Kowil Satgas PRR Aceh yaitu Safrizal ZA mengatakan bahwa sejumlah kementerian pertanian untuk mendukung pemulihan sektor pertanian terus berjalan di berbagai wilayah Aceh. Dan hingga akhir Agustus 2026, realisasi seluruh program mencapai 272,37 miliar rupiah atau 52,9% dari total pagu 515,22 miliar rupiah. Dan Safrizal mengatakan realisasi di atas 50% hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai. Dan akan jadi salah satu program dengan progres tinggi adalah pembangunan sektor irigasi dari pagu 147,47 miliar rupiah, di mana realisasinya telah mencapai 110,6 miliar rupiah atau 75,1%. Dengan jati jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten kota bahkan telah mencapai realisasi 96%, sementara pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten kota mencapai 88%. Selain irigasi, program optimal lahan untuk sawah rusak ringan juga terus dilakukan, di mana program yang dilaksanakan di 16 kabupaten kota telah merealisasikan 91 miliar rupiah atau 58,4%. Dengan jadi pelaksanaan optimalisasi lahan melibatkan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikul Saleh, dan Universitas Samudra. Dan sementara itu rehabilitasi lahan sawah rusak sedang memiliki pagu 200,42 miliar rupiah. Hingga akhir Agustus, realisasi program tersebut mencapai 64,34 miliar rupiah atau 32%. Dengan jadi kegiatan rehabilitasi melibatkan kelompok tani dan TNI di PD, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Luas, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan PD Jaya. Adapun pembangunan jalan usaha tani rekan jati atau JUT di sejumlah wilayah telah terrealisasi 54% dari pagu 11,66 miliar rupiah, di mana realisasi anggarannya mencapai 6,34 miliar rupiah. Pengerjaan fisik JUT dilakukan di Biren, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, PD Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Siwelu, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Dengan jadi Safrizal meminta kolaborasi antara perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah untuk terus diperkuat, di mana menurutnya sinergi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendukung ketahanan pangan Aceh. Dan juga rekan jati Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana menurutnya keterbukaan informasi dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut mendukung proses percepatan.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan dan eksepsi mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. Majelis Hakim menilai sejumlah keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum Yakut telah masuk kerana pembuktian pokok perkara, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU KPK. Hakim juga menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan material serta tidak dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang kabur atau obscure libel. Dan juga rekan Jati, salah satu keberatan dari kubu Yakut berkaitan dengan tidak adanya uraian mengenai mens rea atau niat jahat dalam surat dakwaan. Namun Majelis Hakim menilai persoalan tersebut merupakan materi yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, di mana menurut Hakim pada tahap perlawanan surat dakwaan cukup menguraikan perbuatan yang didakwakan beserta unsur-unsurnya. Tim hukum Yakut juga membantah konstruksi kerugian keuangan negara sebesar 622,09 miliar rupiah yang didakwa oleh jaksa. Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan telah mencantumkan besaran kerugian beserta sumber perhitungannya, yakni laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dengan disebutkannya besaran dan sumber perhitungan tersebut, syarat menyebutkan akibat perbuatan secara material dan formal telah terpenuhi. Dalam surat dakwaan, KPK menyebut kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar 438,2 miliar rupiah. Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar 39,95 miliar rupiah.

Disampaikan bahwa yang ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar 143,92 miliar rupiah. Dakwaan jaksa juga menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK memperoleh 478,17 miliar rupiah, sedangkan koperasi perahu disebut menerima 26.500 dolar Amerika Serikat. Meski demikian, hakim menegaskan benar atau tidaknya kerugian tersebut serta dikaitkan dengan perbuatan Yakut harus dibuktikan dalam persidangan. Dan kubu Yakut sebelumnya juga mempersoalkan kewenangan pengadilan tipikor untuk mengadili perkara tersebut, di mana mereka menilai tindakan Yakut ketika menjabat sebagai Menteri Agama berkaitan dengan kewenangan administrasi pemerintahan. Namun majelis hakim berpandangan perkara yang didakwakan kepada Yakut bukan sekedar persoalan keabsahan keputusan administrasi pemerintahan. Adanya dimensi administrasi pemerintahan dalam suatu perbuatan tindakan dengan sendirinya menghapuskan kekuasaan peradilan pidana. Dan rekan jati, dengan adanya eksepsi tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU KPK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Yakut Kolil Kumas, di mana biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir, di mana Yakut menyatakan siap untuk mengikuti proses persidangan secara kooperatif. Ia juga menegaskan putusan selah tersebut bukan merupakan vonis atau keputusan akhir atas perkara yang menjeratnya. Yakut mengatakan pihaknya akan menggunakan proses persidangan untuk menjawab dakwaan jaksa dengan menyampaikan fakta-fakta yang menurutnya relevan. Ia juga berharap bahwa majelis hakim dapat melihat secara utuh kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Agama, termasuk pertimbangan pelayanan dan juga keselamatan jemaah. Dengan putusan selah tersebut, perkara Yakut kini masuk tahap pemeriksaan pokok perkara. Dan juga rekan jati, disampaikan pembuktian mengenai dugaan korupsi penerimaan uang, kebijakan pembagian kuota haji, serta kerugian negara akan diuji lebih lanjut di persidangan pada 1 September 2026 nanti.

Rekan JT, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio JT FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita, usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp JT FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya terkait dengan aksi demo 27 Agustus 2026 kemarin, di mana polisi memukul mundur masa demo yang masih bertahan di depan gedung DPR Senayan Jakarta hingga Kamis malam. Dilansir dari kompas.com, rekan Jati, polisi awalnya menyiagakan dua kendaraan taktis atau rantis berupa water cannon. Sebab masa demo tampak masih berupaya untuk masuk ke gedung DPR dengan mendobrak pagar berukuran tinggi. Kemudian rekan Jati, water cannon tersebut menyiramkan air deras kepada massa untuk memukul mundur mereka, di mana tampak sejumlah demonstran yang masih mencoba melawan dengan melemparkan botol air minum ke polisi. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutang Galung pun mengultimatum semua massa demo untuk pulang, di mana ia memperingatkan bahwa polisi akan melakukan tindakan tegas jika massa tidak pulang. Dan juga rekan Jati, setelah menyiramkan air dengan water cannon, Reynold memerintahkan Pamdal DPR untuk membuka gerbang DPR. Dan Reynold pun mengarahkan water cannon, barakuda, mobil rantis, hingga polisi berseragam taktis lengkap untuk keluar dari gerbang DPR. Dan meski demikian rekan Jati, Reynold meminta petugas tetap memperhatikan keselamatannya masing-masing, dan ia juga meminta polisi tidak melanggar saat memukul mundur masa demo. Setelah para polisi keluar dari gerbang DPR, rekan Jati, masa tampak pergi dari lokasi.

Dan di lain sisi, rekan Jati Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan perwakilan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna DPR RI pada Kamis kemarin. Puan mengatakan DPR RI memang terbuka menerima aspirasi masyarakat, namun penyampaian aspirasi tetap harus mengikuti mekanisme dan juga aturan yang berlaku di DPR. Dan Puan mengatakan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau bertemu dengan DPR RI dapat mengajukan surat permintaan secara resmi. Dan menurut Puan, DPR RI akan menerima aspirasi masyarakat melalui sejumlah mekanisme. Mulai dari audiensi hingga rapat dengan pendapat umum atau RDPU dengan alat kelengkapan Dewan. Meski demikian, Puan menegaskan bahwa masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di DPR RI tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Dan diberitakan sebelumnya, rekan Jati, perwakilan massa AMPB yang menggelar aksi demonstrasi di depan Komplek Parlemen diperbolehkan masuk ke gedung DPR RI, di mana perwakilan massa tersebut kemudian mengikuti sebagian rangkaian sidang paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis kemarin, di mana agenda awal sidang paripurna tersebut adalah penyampaian laporan perkembangan penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Selain mendengarkan laporan tersebut, rekan Jati, AMDP dan rombongan meninggalkan ruang sidang paripurna untuk beraudiensi dengan sebagian pimpinan DPR RI. Sementara itu, rekan Jati, rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Rekan Jati, perwakilan massa AMPB kemudian berjalan menuju Gedung Nusantara atau yang dikenal sebagai Gedung Kura-Kura, di mana mereka bertemu dengan tiga wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasko, Ahmad, kemudian Cucun Ahmad Syamsur Rijal, dan Saad Mustafa untuk menyampaikan aspirasinya.

0: מילה, 102.9 FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, rekan jati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah berupaya mempercepat pengiriman generator set atau genset guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur atau NTT pasca gempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan juga rumah sakit lapangan. Namun demikian rekan jati, ia belum memastikan kapan genset tersebut dapat dikirim, di mana Menkes hanya dijanjikan akan dikirimi bantuan genset tersebut pada Jumat ini. Budi juga mengungkapkan penggunaan tenda pelayanan medis menjadi langkah krusial mengingat sebagian besar masyarakat dan tenaga kesehatan masih enggan beraktivitas di dalam gedung pasca bencana. Dan selain penyediaan tenda, Kementerian Kesehatan juga bergerak cepat dalam menyuplai kebutuhan logistik kesehatan lain, mulai dari pasokan obat-obatan hingga perangkat pendukung komunikasi. Beralih ke informasi mancanegara rekan jati, bencana banjir bandang yang menerjang Himalaya, tepatnya di kawasan perbatasan Nepal dan Tibet, China, memicu keprihatinan para ilmuwan dunia. Kondisi perubahan iklim dinilai semakin memperbesar risiko bencana mematikan di wilayah pegunungan tinggi akibat tidak stabilnya struktur batuan dan juga lapisan es. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus ini rekan jati telah menelan sedikitnya 165 korban jiwa, sebagaimana dilansir dari Reuters, dan pihak berwenang juga melaporkan hingga Kamis hampir 1.500 orang masih dinyatakan hilang, di mana setidaknya 800 diantaranya merupakan warga negara asing. Dan jadi musibah ini bermula ketika dinding lumpur dan batu berukuran masif runtuh ke aliran sungai Himalaya, memicu banjir bandang yang menerjang kota-kota dan kawasan lembah. Sejumlah pakar menyoroti bagaimana kenaikan suhu global berkontribusi langsung pada ketidakstabilan kawasan pegunungan. Kenaikan suhu dapat mengurangi daya dukung es pada lereng-lereng curam, meningkatkan volume air lelehan salju, serta mengubah pola pembekuan, pencairan, dan curah hujan. Rekan jati, seorang kepala ilmuwan program Mountain to Sea di Earth Science New Zealand, yaitu Simon Cox, mengatakan bahwa kondisi ini membuat peristiwa keruntuhan material dan bahaya berantai seperti yang terjadi pekan ini menjadi semakin sering terulang. Dan Dekan School of Energy and Environment di City University of Hong Kong, Benjamin Horton, menyebutkan bahwa bencana ini bisa menjadi contoh klasik dari compound event atau peristiwa majemuk. Fenomena tersebut terjadi ketika gempa bumi berinteraksi dengan perubahan iklim, seperti hilangnya gletser, pencairan permafrost, dan ketidakstabilan lereng. Interaksi antar-antar faktor tersebut kan jati menciptakan bencana yang lebih kompleks dan merusak dibandingkan jika disebabkan oleh satu faktor saja.

Jadi disampaikan, meskipun penyebab pasti bencana tersebut masih terus dianalisis, para ilmuwan menduga musibah bermula dari longsoran es dan batu skala besar di lereng utara puncak Langtang Lirung di Nepal. Dan material longsoran tersebut jatuh ke sungai Lendekhola yang berada di sisi Tibet, di mana keruntuhan awal ini memicu rantai bahaya lintas batas, di mana sedikitnya 6 pembangkit listrik tenaga air atau PLTA skala besar serta berbagai infrastruktur di pusat perdagangan Gyorong mengalami kerusakan berat. Tak hanya itu, rekan jati, aliran sungai hingga jarak lebih dari 100 km ke arah hilir mendekati perbatasan India juga mengalami perubahan alur. Dan juga rekan jati, bencana ini menambah panjang daftar musibah serupa di kawasan tersebut, di mana wilayah pegunungan Hindukus tercatat semakin sering dihantam banjir, tanah longsor, dan longsoran salju hingga kekeringan dengan frekuensi dan juga intensitas yang terus meningkat. Dan juga rekan jati, PBB mencatat bahwa pemanasan global telah menyebabkan pegunungan tertutup salju di Nepal kehilangan hampir sepertiga tutupan esnya hingga kurun waktu 30 tahun terakhir. Bahkan rekan jati, disampaikan laju pencairan gletser di Nepal pada dekade terakhir tercatat 65% lebih cepat dibandingkan dekade sebelumnya.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, beralih ke Amsterdam, rekan Jati, di mana Belanda mengalami musim panas paling terik dibandingkan sejak pengukuran suhu pada 1901. Angka tersebut didapatkan dari data Institut Meteorologi Kerajaan Belanda, di mana dilaporkan di media setempat pada Kamis kemarin. Suhu rata-rata selama 3 bulan terakhir di stasiun utama KNMI di Delft mencapai 19,3 derajat Celcius. Di mana menurut lembaga penyiaran publik Belanda NOS, angka tersebut melampaui rekor sebelumnya pada 2018 sebesar 18,9 derajat Celcius. Dan rekan Jati, musim panas tahun ini ditandai dengan gelombang panas berulang, di mana malam yang sangat hangat serta kekeringan berkepanjangan, di mana menurut laporan tersebut, KNMI mengeluarkan peringatan merah pertama dalam sejarahnya untuk kondisi panas ekstrim pada Juni lalu. Dan rekan Jati, disampaikan oleh pakar iklim KNMI, Peter Sigmund, bahwa Belanda mencapai suhu di atas 35 derajat pada hari terbanyak saat ini. Dan masa hari tropis juga lebih panjang daripada masa sebelumnya. Dan juga rekan Jati, wilayah selatan Belanda mengalami panas malam yang sangat parah, di mana di salah satu kota suhu bertahan di atas 22 derajat Celcius selama 3 malam berturut-turut untuk pertama kalinya dalam catatan pengukuran. Dan berdasarkan penghitungan Sigmund, musim panas dengan suhu seperti yang tercatat tahun ini kini dapat terjadi sekali dalam 5 tahun dalam kondisi iklim saat ini. Seiring dengan berlangsungnya pemanasan global, kondisi seperti itu diperkirakan akan semakin sering terjadi, di mana Sigmund mengatakan kebijakan iklim yang efektif masih dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan suhu dalam jangka panjang. Dan diperkirakan rekan Jati, pada 2050 perbedaan antara skenario emisi tinggi dan rendah dari KNMI dapat mencapai sekitar 1 derajat Celcius dan meningkat menjadi 4 derajat Celcius pada akhir abad ini.

Ya rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga rekan jati, informasi yang telah kami sampaikan hari ini bisa menambah wawasan dan bisa menjadi bekal bagi Anda untuk menjalani hari ini. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusif
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hal.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di zona dara untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Senang sekali rekan Jati bisa kita jumpa lagi di zona dara untuk hari ini. Dan tentu saja ya rekan Jati, ada hal yang harus kita sampaikan nih pada hari ini buat semua rekan Jati, terutama buat perempuan ya. Terutama buat perempuan yang tentu saja ada hal yang sangat penting. Rekan Jati, tema kita hari ini teliti calon suami sebelum dinikahi. Loh, apa bisa? Ya, terus gimana caranya? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua para perempuan ya yang belum menikah, apalagi dengan gencarnya pertanyaan dari orang-orang, udah selesai kuliahnya, sudah kerja di mana, belum dapat kerja, terus sudah menikah belum, loh kok belum menikah? Nah, giliran belum dapat kerjaan itu tidak dipermasalahkan. Tapi ketika pada pertanyaan sudah menikah belum, loh kenapa belum menikah, kapan lagi, ntar nanti usia terus bertambah loh, waduh luar biasa. Dan itu menjadi kebiasaan dari orang-orang kita untuk menanyakan hal yang sensitif itu. Rekan Jati, banyak para perempuan yang akhirnya ya mencari jalan keluar yang salah. Ya, nggak sanggup dengerin pertanyaan kapan menikah, sudah menikah, berapa usianya, kok masih belum menikah. Nah, lalu mencari jalan keluar dengan menikah dengan siapa saja. Yang penting gue udah nikah, terserahlah. Yang penting sudah menikah, tanpa ada mengetahui dengan jelas latar belakang dari calon suami. Rekan Jati, buat semua para perempuan ya, dan juga buat para ibu ya, jangan bebani anak-anaknya tentang karena dia belum menikah. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap membangun kepribadiannya, tetap membuat dia menjadi pribadi yang semakin baik dan menjadi perempuan yang mandiri. Ntar jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jam 12 siang Nisha nemenin rekan Jati ya dengan tema kita ya teliti ya calon suami yang akan dinikahi. Satu nomor bagus pembuka suara zona dara untuk hari ini rekan Jati dari Anang dan Krisdayanti. Jodohku.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Nisha masih menemani Rekan Jati ya. Rekan Jati teliti calon suami sebelum dinikahi. Iya, ini penting sekali. Kenapa? Karena kaum perempuan ya, kita ini perempuan kadang tertipu dengan penampilan fisik ya. Ada lelaki yang kelihatannya santun ya, waduh alim sekali, berjenggot gitu ya. Nah, ternyata apa? Ternyata pengidap LGBT, terus dia juga penderita HIV. Rekan Jati, ada beberapa, pada saat seseorang menjelang pernikahan, itu diwajibkan untuk memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Tapi sayangnya Rekan Jati, yang diperiksa kesehatan hanya perempuan. Dan hanya beberapa tempat yang memeriksa kesehatan juga mempelai pria, calon mempelai pria. Tapi banyak di beberapa daerah di Aceh ini yang diperiksa kesehatannya hanya calon pengantin perempuan. Padahal sesungguhnya harus diperiksa keduanya. Kenapa cuma perempuan saja yang diperiksa? Kenapa cuma perempuan saja yang harus diteliti kesehatannya? Sementara calon pengantin pria tidak diteliti kesehatannya, tidak dilihat apakah dia sehat, apa penyakit yang dideritanya. Rekan Jati, pada saat pasca damai Aceh ya, banyak yang terjadi di Aceh, para perempuan yang baru menikah, terus juga tiba-tiba dia menderita HIV. Sehingga pada saat itu dan hingga saat ini, Aceh termasuk tinggi penderita HIV/AIDS. Nah, apa? Karena tidak pernah diperiksa calon pengantin prianya. Yang diperiksa hanya perempuan. Tiba-tiba kemudian perempuan yang tidak berdosa, ya, menderita HIV. Nah, Rekan Jati, karena itu penyakitnya HIV, diam-diam, jangan bilang siapa-siapa. Ketidakadilan ini terjadi di daerah kita. Kemudian si ibu melahirkan, ya, si ibu melahirkan, yang si ayah tenang-tenang saja, padahal hatinya tahu. Penyakit itu dia yang membawanya. Kita tidak cerita dari mana laki-laki itu sehingga dia mengidap HIV. Kita tidak cerita. Tapi pada saat pasca damai Aceh, para banyak yang menikah ya, pada saat itu para perempuannya banyak yang menderita HIV. Nah, teliti calon suami sebelum dinikahi itu penting. Jadi kepada para calon pengantin laki perempuan, tetap meminta supaya calon pengantin pria juga diperiksa. Meski kita sudah sangat mencintainya, apakah kita mau ya mendapatkan penyakit menular dari dia atau dari masa lalunya? Rekan Jati, terus juga kita lihat banyak kejadian para perempuan yang percaya sekali dengan chat ya, dengan chat selama ini dengan pasangan yang nun jauh di sana. Ketika ketemu, akhirnya mengalami bencana. Nah, Rekan Jati, jadi jangan anggap remeh tentang wah udah kenal, udah sering kami ngobrol ya, udah sering kami ngobrol secara pribadi langsung. Pernah ketemu belum? Baru chat saja. Pada saat chat itu, pada saat chattingan, macam-macam disampaikan oleh laki-laki itu. Dan kita tidak pernah tahu background-nya. Kita tidak pernah tahu benar enggak profesi seperti yang disampaikannya. Jadi Rekan Jati ya, kemudian ketemu ya tanpa sepengetahuan orang tua. Nah,
itu disenangi oleh laki-laki. Ketika kita yang mendatanginya, ya, ketika perempuan yang mendatanginya, itu kemenangan besar bagi para lelaki. Karena itu Nesya ingatkan kepada semua para perempuan, hati-hati, jangan mudah percaya, ya. Walaupun pada saat chat berselama ini dia mengatakan sangat mencintai saya, ya. Rekan jati, menyangkut dengan penyakit HIV, ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ya, masa lalu, ya, dari laki-lakinya yang menyebabkan si istri, calon istri, akhirnya menderita HIV. Makanya rekan jati, teliti calon suami sebelum dinikahi, itu perlu.

Ya, masih 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tadi Nesya udah ngasih tahu ya, bahwa kalau kita nggak teliti dengan calon suami yang akan kita nikahi, maka efeknya itu luar biasa. Jangan karena orang bilang, gini, Ari belum menikah, usia sudah berapa, lalu kita menikah dengan siapa saja, untuk lari ya dari pertanyaan-pertanyaan itu, itu adalah hal yang salah ya. Jadi rekan Jati, kita nggak pernah tahu ya, ternyata misalnya orang yang kita lihat penampilannya oke, segala macam, ternyata waduh masa lalunya cukup kelam ya, dia pelaku maksiat dan akhirnya dia menderita penyakit HIV. Nah, penyakit itu ditularkan kepada kita. Nah rekan Jati, buat para orang tua dan juga buat para perempuan, pada saat menjelang pernikahan ya, tetap harus diperiksa keduanya. Jangan hanya perempuan saja yang diperiksa. Periksa kesehatannya. Oh, kalau ternyata dia memiliki penyakit tertentu, maka kalau memang kita mencintainya, maka kita akan membantu untuk mengobatinya. Iya kan? Nah, jadi rekan Jati, bukan berarti ketika kita tahu apa yang penyakit yang dideritanya, kemudian kita menjauhinya. Ketika kita memang mencintainya, maka kita akan berusaha untuk membantu dia lepas dari masalah yang dihadapi itu. Jadi rekan Jati, jangan sampai tertipu ya. Al-Quran ya sudah menyampaikan bahwa pernikahan itu harus diawali dengan ta'aruf yang syar'i. Jadi apa daya, bahtera rumah tangga akhirnya karam dan berakhir dengan perceraian. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu latar belakang dia siapa. Lalu ternyata ya, dia adalah pelaku maksiat di masa lalunya. Penyakitnya diberi kita yang menderita. Nah rekan Jati, juga jangan tertipu oleh penampilan. Ya, penampilan lelaki yang nampak alim ya, lembut, santun ya, itu belum menjadi jaminan. Bahkan misalnya, tapi Nesya dia lulusan pesantren loh, ah gitu ya. Oh, dia lulusan pesantren, enggak mungkin tuh. Ah, sudah jamin. Orang tua sudah oke karena dia lulusan pesantren. Nah, rekan Jati, itu juga belum tentu. Boleh kita lihat betapa banyak kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi di pesantren. Memang tidak semua pesantren seperti itu, tapi kita tetap harus waspada. Rekan Jati, sebaliknya ada fisik lelaki yang macho ya, tidak serta-merta bisa mengayomi. Buktinya sudah banyak kaum perempuan yang menjadi korban dari penampilan lelaki yang macho. Dan baru-baru ini kejadian kan di Kota Banda Aceh ya, para pejabat lagi. Dia seorang pejabat tinggi ya di Kota Banda Aceh. Nah, apa yang dia lakukan? Ternyata dia pelaku hubungan sesama jenis. Dan laki-laki, anak muda, ya umur 21 atau 22 tahun itu, seorang laki-laki macho yang aktif, ya, aktif nge-gym. Nah, rekan Jati, jangan tertipu dengan penampilan, ya. Jadi ada banyak kasus-kasus, ya, terpaksa telah terikat pernikahan, ya. Jadi makanya rekan Jati, jangan sampai kita ternyata menikah dengan seorang yang homoseksual. Nah, wah macho gak mungkin. Tapi Tuhan telah membuka rahasia beberapa waktu yang lalu ya. Kedapatan tuh malah seorang pejabat. Dia ya melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan anak muda yang macho. Nah rekan Jati, karena itu jangan sampai ya. Jangan sampai kita ya harus bertahan akhirnya ya, meski kita akhirnya mengalami trauma berat di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah rekan Jati, ini Nesya sampaikan juga nih ya, Agnesmo sudah usia sudah cukup lanjut, orang pada nanya ke dia gitu ya, sama Agnesmo kapan menikah. Nah, rekan Jati, pada saat pertanyaan itu disampaikan kepadanya,
dia mengatakan bahwa dia disebut perawan tua karena belum menikah. Dan jawaban Agnes Mo itu bikin netizen melongo. Daripada mikirin kapan merit, kalau gue mendingin mikirin gimana caranya gue bisa menjadi lebih baik. Gimana caranya bisa berprestasi. Gimana caranya menjadi berkat untuk orang lain dan dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, rekan jati, gak peduli ya. Gak peduli orang nanyain kapan kamu akan menikah. Kamu sudah jadi perawan tua. Tapi kata Agnes Mo, yang penting dia harus bisa menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya jodoh pasti bertemu.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ya, Nisha masih menemani Rekan Jati hingga nanti ke pukul, ya, ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, ya. Oke, tadi Nisha sudah sampaikan, ya, bahwa ada beberapa cara meneliti calon suami sebelum dinikahi, ya, termasuk masalah kesehatannya, termasuk masalah sikapnya, pergaulannya, latar belakangnya, ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah, karena dia lulusan pesantren, ya, pasti, ya. Padahal banyak, ya, ternyata, ya, mereka kaum-kaum yang sangat tidak bisa dipercaya. Jadi Rekan Jati, tidak cuma laki-laki, tapi juga perempuan, ya, bisa juga terkena perilaku seks menyimpang dan menjadi lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Rekan Jati, fenomena seperti ini semakin banyak ditemui. Para ustadz ataupun murabi yang sering mentaarufkan para santri patut menjadikan hal ini sebagai antisipasi dan bahan koreksi. Nah, lantas, ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang masih sendiri supaya tidak terjerumus, supaya tidak tertipu, ya, dengan penampilan laki-laki yang seperti ini, ya, penampilannya, wah, sangat ya, penampilan alim, ya, tapi ternyata masuk dalam golongan LGBT. Rekan Jati, tentu saja kita ingin tahu supaya kita tidak terjerumus. Gimana? Nah, makanya cara mengetahui agar lelaki yang ditaarufkan tidak hanya baik agamanya, namun juga baik akhlaknya, ya, kepada siapa kita dapat menelusuri segala hal mengenai laki-laki yang akan jadi suami kita nanti. Nah, Rekan Jati, pada masa Rasulullah, kunci perjodohan adalah rasa saling percaya. Maka tidak mengherankan jika lelaki berkualitas seperti Ali bin Abi Thalib dapat berjodoh dengan perempuan berkualitas seperti Fatimah binti Rasulullah. Hal serupa juga terjadi ketika Rasulullah menikahi Aisyah. Baik, dari Rekan Jati, namun untuk di era sekarang ini, rasa saling percaya saja itu tidak lagi cukup di tengah derasnya berbagai fitnah. Maka masa-masa perkenalan, ya, masa-masa melihat itu adalah saat-saat paling tepat untuk meneliti dan menelusuri lelaki yang tidak hanya akan menjadi calon suami, tapi juga calon ayah untuk anak-anak kita nanti. Jangan cepat-cepat mengatakan iya ketika ada orang yang melamar kita. Jangan cepat-cepat menyerahkan cinta ketika ada orang-orang laki-laki yang mendekati kita. Dengan

Boleh kita tanya-tanya kepada orang-orang. Jadi bukan cuma laki-laki yang berhak meneliti calon istrinya. Tapi perempuan juga harus tahu. Oh, ternyata dia itu sering mainnya di Jati FM. Sering duduk-duduk tuh nongkrong dengan anak-anak di Jati FM. Nah, cari tahu apa yang dilakukannya.

Ya, seumur ternyata yang di Jati FM itu anggotanya baik-baik semua. Wah, ternyata dia berteman dengan orang yang baik. Di mana nongkrongnya? Itu, di warkop yang sono, susah nyari tempatnya. Loh, kita harus berpikir, kok sejauh itu ya warkop segini banyak? Tapi kenapa harus di warkop yang nun-nun jauh di sana? Ternyata biasa saja, sarang narkoba misalnya. Jadi rekan Jati mencari tahu, itu harus. Jadi bukan hanya perempuan yang harus diselidiki latar belakangnya. Laki-laki juga harus diteliti latar belakangnya. Dan jangan takut, wah susah dong Nesya, ntar gak dapat jodoh anak saya. Pernikahan itu bukan cerita 1-2 hari. Sesungguhnya pernikahan itu adalah saat perempuan mengadu nasib.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh Rekan Jati. Masih Indonesia menemani Rekan Jati ya, dengan tema zona darah, teliti calon suami sebelum dinikahi. Rekan Jati ya, ada saran ya dari dokter spesialis kulit dan kelamin Dewi Inong Irana, yang telah banyak ya, yang telah banyak malang melintang di dunia penyakit menular seksual atau juga penyakit kelamin ini ya. Ia sangat merekomendasikan para calon pengantin untuk bersungguh-sungguh salat istikharah, kemudian melakukan pemeriksaan pranikah, di antaranya dengan berkonsultasi ke psikolog dan mengikuti tes kepribadian. Dokter asal Aceh ini mengaku bahwa anak perempuannya beserta sang suami merasakan manfaatnya setelah dia melakukan konsultasi psikolog, lalu kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi kalau selama ini perempuan yang bisa diketahui ia masih gadis atau tidak, ya, kini seorang lelaki pun bisa diketahui apakah masih perjaka atau tidak. Caranya gimana? Periksa ke rumah sakit. Jadi jangan sampai mengetahui calon suami terdeteksi pengidap penyakit HIV setelah menikah. Kenapa? Karena efeknya akan terjadi pada kita. Jadi ada beberapa daerah di Aceh ini yang periksa kesehatannya hanya calon istri, tapi calon suami tidak diperiksa. Dianggap bahwa laki-laki itu sangat suci, bersih. Perempuan harus terima apa adanya. Jadi kepada para ibu, nih saya ingatin. Halo, ya. Jangan cuma anak perempuan kita yang diperiksa kesehatannya. Jangan cuma anak perempuan kita yang diselidiki, dicari tahu siapa dia. Keturunan siapa dia. Anak siapa, keturunan siapa, bagaimana tentang latar belakang pendidikannya. Tapi kita juga harus tahu siapa calon dari calon suami dari anak kita. Jadi Rekan Jati, halo, jangan mau ya kalau saatnya cuma anak perempuan kita saja yang diteliti. Tapi kita juga harus aktif untuk meneliti, mencari tahu latar belakang calon suami dari anak kita. Karena kenapa ya Rekan Jati, kata Ki Haji Maimun Zubair, perempuan itu makhluk yang suka membayangkan masa depan. Maka janganlah engkau laki-laki membuatnya menderita dengan harapan tanpa kejelasan. Halalkan atau tinggalkan. Muliakan atau ikhlaskan. Jadi Rekan Jati, ketika seseorang sudah melibatkan perasaan, mulai membayangkan masa depan bersama, Rekan Jati, ketidakjelasan bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Harapan yang terus diberikan tanpa kepastian dapat membuat seseorang menunggu terlalu lama. Sementara hubungan itu sendiri tidak pernah memiliki arah yang jelas, ya. Karena kenapa? Karena itu perasaan orang lain sebaiknya tidak dipermainkan hanya demi kenyamanan sesaat. Jangan ada yang dirahasiakan karena hanya demi kenyamanan satu pihak. Jadi Rekan Jati, kalau memang memiliki niat untuk membangun hubungan yang serius, tunjukkan dengan sikap dan langkah yang jelas. Jangan memberikan janji jika belum siap menepatinya. Dan jangan meminta seseorang bertahan kalau kita sendiri tidak tahu akan membawanya kemana. Keseriusan itu bukannya terlihat dari kata-kata manis ya. Jadi kepada para perempuan, ingat ya, keseriusan itu bukan terlihat dari kata-kata manis, tetapi dari keberanian mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas perasaan yang telah ditumbuhkannya kepada kita. Jadi jangan pikir tiap malam loh, tiap hari pada saat chat dia nyampaikan kata-kata sayang, bagaimana cintaku. Jangan percaya itu. Tapi lihat tindakannya, lihat keberaniannya mengambil keputusan. Mencintai seseorang juga berarti menghargai waktunya.
menghargai perasaannya dan juga masa depannya. Kalau memang siap, maka perjuangkan dengan cara yang baik dan terhormat. Kalau belum mampu, ya, kalau belum mampu memberi kepastian, jangan menggantungkan harapannya. Rekan jati, melepas dengan kejujuran memang menyakitkan, tapi seringkali lebih baik daripada membuat seseorang terus menunggu sesuatu yang tidak pernah akan datang.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
2: Inilah 103,6

Satu nomor bagus rekan jati dari Mario J. Clau, rekan jati Jalan Jodohku ya. Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Zona Darah, rekan jati, teliti calon suami ya, yang akan kita nikahi. Rekan jati, ketika rekan jati akan menikah, pilihlah laki-laki yang sudah jadi laki-laki. Loh, maksudnya bagaimana? Ya. Terus pasti berpikir, gimana sih ya? Bukan tentang dia punya mobil, ya. Bukan dia punya rumah, bukan karena dia punya jabatan atau karena punya banyak uang. Karena rekan jati, menjadi laki-laki bahkan cuma soal apa, bukan cuma soal apa yang dia punya. Tapi tentang bagaimana dia bertanggung jawab. Ketika sudah berjanji, dia berusaha menepati. Ketika ada masalah, dia tidak lari. Lalu ketika dia salah, dia berani mengakui. Jangan bilang bahwa tadi saya nggak berani kasih tahu, ntar kamu marah. Gitu ya. Lalu kita juga percaya saja. Pilih laki-laki yang tahu apa yang dia mau. Jadi, bukan yang masih ingin main-main. Habis dong waktu kita. Ternyata setelah kita menemaninya bermain-main, dia bilang, kayaknya kita nggak cocok ya. Sementara kita sudah membuang waktu, menyediakan waktu untuknya. Jadi, pilih laki-laki yang tahu apa yang dia mau. Bukan yang masih ingin bermain-main dengan perasaan. Tapi yang datang dengan niat. Aku ingin menikah denganmu. Lalu juga, pilih laki-laki yang bisa memimpin. Jadi, bukan berarti mentang-mentang dia bisa memimpin, dia terus merasa bahwa dia itu adalah orang yang selalu benar. Tapi dia mampu mengambil keputusan, mau berdiskusi, ya. Dan dia itu gak membiarkan kamu itu menghadapi semuanya sendirian. Begitu semuanya sudah aman, dia datang. Pada saat sedang susah, dia entah kemana. Lalu juga, pilih laki-laki yang tetap dewasa saat sedang marah. Nah, gimana? Dia sedang marah, gimana kita tahu, ya? Jadi, maksudnya bukan yang membentak, bukan yang mengancam. Awas ya, kalau kamu begini begitu, ntar kita bubar. Kita nggak jadi menikah dengan kamu. Kalau ada kalimat itu, maka katakan padanya, ya, kita tidak usah menikah. Biasanya, perempuan akan memilih mengalah. Ya sudahlah, daripada tidak jadi menikah. Padahal, di perjalanan pernikahan, dibutuhkan hanya 10% cinta. Jadi bukan 90% cinta. Yang dibutuhkan cinta hanya 10%. 90%-nya itu adalah bersama. Bersama mengerjakan sesuatu. Bersama ngopi, bersama jalan-jalan, bersama menyelesaikan pekerjaan rumah, bersama ketika kita sakit, bersama, ya, semua dilakukan bersama. Bukan hanya kita yang melakukannya sendiri. Jadi, pada saat pernikahan itu, cinta 10%. 90% itu adalah bersama. Jadi kalau dia ngancem, kalau dia menghilang, atau membuat kita takut, tapi yang mampu berkata gini, kita selesaikan masalah ini bersama. Bukan dia pergi, ya, bukan dia lari,
kita selesaikan masalah ini bersama. Dengan apa? Dengan dasar cinta yang 10% tadi. Lalu juga, pilih laki-laki yang tidak hanya mencintaimu. Waduh, gimana nih? Ya, tapi selain mencintai, dia juga menghargai. Menghargai pendapat kita, menghargai keluarga kita, menghargai kemampuan kita, ya, dan juga menghargai perjuangan kita. Karena setelah menikah, kita tidak hanya membutuhkan seseorang untuk diajak jatuh cinta, tapi kita butuh partner untuk menjalin hidup. Jadi ketika nanti rekan jati memilih pasangan, jangan hanya bertanya, apakah aku mencintainya? Tapi tanya juga, apakah dia siap menjadi suamiku? Karena menikah rekan jati bukan sekedar menemukan orang yang kita cintai, tapi juga menemukan orang yang siap bertanggung jawab atas cinta itu. Karena itu rekan jati, nomor bagus dari Masya Juan, Janji Tak Menangis, cocok untuk ini.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

Satu nomor bagus rekan jati dari Titi DJ sempat melayani hatimu ya. Oke, selamat siang buat rekan jati. Yang hingga saat ini masih konsen 103,6 Jati FM ya. Rekan jati ya, teliti calon suami yang akan dinikahi. Judul zona darah untuk hari ini ya. Kita enggak bermaksud untuk membuat perempuan tidak menikah. Tapi kita ingin bahwa perempuan itu jangan sembarangan ya. Oke rekan jati, yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yuk bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio ya. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan juga bahasa Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan juga wawasan musik, dan juga penting lagi nih, mampu bekerja sama di dalam tim. Jika rekan jati berminat, kirimkan surat lamarannya, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 6821036, atau juga bisa ke 0895 1929 4703. Rekan jati, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga ya. Rekan jati, tentu saja ini kesempatan jika Anda memang berminat. Oke, kembali ya rekan jati, tentang teliti calon suami yang akan dinikahi. Kepada para perempuan, jangan takut terlambat menikah. Tapi takutlah salah memilih pasangan. Jangan kita terlalu sibuk mencari pasangan sehingga kita lupa memperbaiki diri. Dan kita tuh gak perlu iri melihat orang lain menikah. Kenapa? Karena orang punya waktunya masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak membuka hati juga untuk suka orang yang belum tentu serius ya sama kita. Karena kita pikir, aduh ini biar cepet nih, biar cepet dapat calon, ya udah ya membuka hati ya. Dan orang belum tentu serius ya. Karena itu pilih seseorang yang baik agamanya. Karena harta, wajah akan berubah, tapi akhlak akan tetap bertahan. Terus gimana dong? Apakah jodoh itu harus dicari? Kita tuh harus menemukan jodoh. Jawabannya iya. Tapi caranya dengan cara yang elegan. Gunakan masa sendiri, memperkuat diri kita, memperkuat mental kita, dan juga memperkuat iman kita. Perbanyaklah doa minta jodoh terbaik kepada Allah. Ya, rekan jati, jangan lupa untuk berdoa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kita itu berjodoh dengan siapa dan kapan itu akan terwujud. Ketika jodoh itu datang, ya, mau dihindari pun, ya, mau kita hindari pun, tetap saja ada jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang selalu bersama kita bertahun-tahun, ya, kita nggak sangka ternyata itu jodohnya gitu. Kok nggak kemarin-kemarin sih gitu ya. Tapi itulah cara Tuhan, yang kita nggak tahu kenapa harus sekarang, kenapa tidak kemarin. Dan
kita harus percaya keputusan Tuhan tidak pernah salah. Rekan jati, ketika kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, kita sudah menjadi perempuan yang mandiri dan berkualitas, maka jangan ragu terima lamaran lelaki saleh. Bukan yang namanya si saleh, tetapi terima lamaran lelaki saleh. Lalu kita berpikir lagi ya, gimana sih ciri-cirinya? Ya, lelaki saleh itu bagaimana ciri-cirinya? Jangan sampai kita terbuai dengan cinta. Ya. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Nanti Nesya kembali.

Ya, Soto Nomor Bagus dari Randy Panggalilar, Kenjati sampai akhir waktu ya. Ya, tapi terlambat orangnya keburu pergi ya. Makanya jangan cuma bilang cinta tapi no action ya. Katanya cinta tapi nggak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan cinta itu. Makanya jangan gampang percaya, dan kita harus bisa menentukan sendiri kira-kira berapa lama nih ya kita bertaaruf dengan dia gitu ya, sambil kita cari tahu siapa dia. Lalu kita juga lihat tentang keseriusannya. Kalau ternyata entar lagi, aduh saya belum siap nih, begini begitu, udah di belakang dia cari yang siap ya. Iya kan, terima yang siap. Terus ketika dibilang kamu pengkhianat, loh kelamaan nunggunya ya, umur kita terus bertambah. Dan kalau seandainya benar akhirnya pada saat kita menunggunya, kita bersama dia, lalu dia benar-benar memilih kita, kalau tidak, udah gak cocok ya, saya merasa gak cocok, udah sekian lama ternyata gak cocok, kesel gak tuh? Makanya rekan jati, harus ada batas waktu ya, batas waktu menunggu. Jadi jangan sampai menunggu terlalu lama, rugi. Karena kenapa? Lebih bagus kita sendirian, kita lebih bagus sendiri daripada bersamanya tanpa ada kepastian. Ya, jadi lebih bagus sendirian daripada bersamanya tanpa ada kepastian. Jalani saja dulu. Ketika dia tidak ada waktu, dia tidak bisa, ketika ada orang lain ya yang ternyata lebih bisa untuk memberikan kepastian, sampaikan. Oke, karena kamu belum tentu kita berhentinya di halte yang mana, kapan dan sampai di mana. Udah, kita bubar. Maka lanjutkan dengan yang lain. Tapi usahakan ya. Usahakan jangan kita menjadi korban. Ya, karena kenapa? Masa depan kita harus kita yang menatanya. Bukan tergantung kepada laki-laki yang tidak memberi kepastian. Karena itu rekan hati, jangan ragu ketika ada terima lamaran laki-laki yang saleh. Lelaki yang saleh itu bagaimana ciri-cirinya? Ya, jangan sampai kita terbuai dengan cinta. Ya, rekan jati. Jadi bagaimana kita harus bersikap, bergaul ya, disanjung-sanjung di media sosial ya. Namun nyatanya ya tidak ada kepastian apa-apa. Buang waktu ya. Rekan jati ya, kalau misalnya kita pengen tahu ya, gimana mengerti tentang lelaki saleh itu sangat penting bagi setiap perempuan. Namun kadangkala ada yang keliru dalam menentukan pilihan. Kalau enggak marsa cinta, bagaimana bisa? Kalau tadi Nesya udah kasih tahu, cinta itu ya, cinta adalah sesuatu yang tumbuh seiring dengan interaksi intens. Jadi, cinta itu bisa tumbuh belakangan. Ada yang diawali dengan cinta, tapi tidak bisa menjaga cinta itu dengan baik, maka selesailah dia. Jadi ketika kita melihat bahwa ada seorang laki-laki yang baik ya, agamanya bagus gitu, dan kita lihat dia orang bertanggung jawab ya, latar belakangnya juga baik gitu, ya sudah ya, nggak apa-apa. Jadi nggak lebih, kita nggak perlu. Dan laki-laki saleh itu dia nggak akan mau lama-lama dengan kata-kata cinta. Karena cinta itu bisa tumbuh belakangan. Ya, rekan jati, alangkah indahnya ketika kita telah menikah, lalu cinta itu baru tumbuh. Wah, luar biasa. Ya, cinta itu tumbuh karena kebersamaan. Cinta itu tumbuh karena ada pengertian. Waduh, luar biasa. Dan rekan jati, bukan dilihat dari apa yang dia punya, tapi saat dia bertanggung jawab kepada kita. Jadi sangatlah wajar jika setiap orang yang hendak menikah, termasuk yang jahat sekalipun, itu mendapatkan pasangan yang saleh atau salehah ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa lelaki saleh hanya akan bertemu dengan perempuan yang salehah. Jadi rekan jati, secara garis besar, lelaki saleh dapat digambarkan sebagai lelaki yang bersih jiwanya, lurus akidahnya, dan juga benar amalannya. Secara fisik, darah, daging, dan tulang belulangnya bersih dari benda-benda haram. Sedangkan secara batin, ya, batinnya bersih dari kotoran-kotoran kejiwaan seperti munafik, fasik, zalim, dan segala maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu rekan jati, ya, kita pengen tahu di mana sih cinta itu? Nomor bagus dari Brisia Jody, cinta kau di mana?

Satu nama dari Brisia Jodi, rekan jati, cintaku di mana? Ya, rekan jati, ya, ini saya ingatkan ya bahwa ketika ada ya laki-laki yang soleh, yang memenuhi syarat dari sisi agama, ya, dan kita juga tahu pasti, wah itu dijodohin dia tuh dengan ini, gimana kalau dia nggak cinta? Rekan jati, cinta itu bisa tumbuh belakangan, ya. Rekan jati, jangan sampai ya, aduh saya nggak cinta, baru kenal kemarin, ya nggak bisa. Tapi kita kan ada saat-saat ta'aruf sehingga kita bisa mengetahui, oh bisa nih, nah, gitu ya. Meskipun dijodohkan, tapi kita kan dikenalkan dulu, ya rekan jati. Jadi rekan jati, hendaknya seorang perempuan muslimah menerima pinangan laki-laki, ya jangan sampai merasa bahwa, aduh gak usah lah ya, gak cinta. Jadi jika telah datang kepadamu seseorang yang engkau setuju akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan timbul fitnah di muka bumi ini dan kehancuran yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Satu di antara bukti penerimaan itu adalah tidak mempersulit proses ijab kabul dengan mahalnya mahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan ialah yang paling ringan maharnya. Rekan jati, soal mahar bahkan bisa dituntaskan dengan syarat yang amat sederhana dari bukti keimanan seorang lelaki. Kenapa mesti berbelit-belit? Ya, suatu saat misalnya ada seorang sahabat ingin menikah, namun dia tidak memiliki mahar dalam bentuk barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh supaya mencari apa yang ada di rumahnya, meski sebuah cincin besi. Tetapi itu pun dia tidak punya. Apakah gagal pernikahannya? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apa yang kau hafal dari Al-Quran? Jawabnya. Dia jawab, saya hafal surah ini dan surah itu. Rasulullah menegaskan, benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu? Sahabat itu menjawab, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, bila demikian baiklah. Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Quran yang engkau hafal. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu rekan jati, setiap perempuan muslimah hendaknya memahami kriteria lelaki saleh. Pastikan kesalehannya itu dengan beragam cara. Misalnya melalui orang tua, pendidikannya, pergaulannya, termasuk kesaksian dari orang-orang yang bisa kita percaya. Kalau semua kriteria kesalehan itu ya telah terang benderang, maka janganlah ragu menerima lelaki saleh. Rekan jati, sering menuntut ingin mendapatkan pasangan sempurna, tapi kita sendiri masih penuh drama, ya. Jadi, secara psikologis rekan jati, jodoh seringkali menjadi cermin

standar kualitas pribadi kita terlebih dahulu. Jadi, jangan cuman kita mau mencari lelaki yang sempurna, tapi kita sendiri tidak memperbaiki diri. Jadi, pada saat kita sudah damai dengan diri kita sendiri, maka akan memancarkan energi positif yang akan menarik orang untuk mendekat dengan sendirinya. Jadi, mulailah perbaiki diri kita sekarang juga. Karena memang jodoh itu mesti kita cari. Jadi, bagaimana kita? Kalau kita luka belum sembuh, maka jangan sampai kita mencari menerima orang yang rapuh.

Satu nomor dari Katon Bagaskara, rekan jati, Cinta Putih. Oke, buat para perempuan, jangan takut telat menikah. Ya, banyak yang buru-buru nikah cuma karena ditekan umur atau omongan tetangga. Tapi cewek ya, perempuan yang sadar akan nilai dirinya, pasti mikir dua kali sebelum bilang iya. Dia gak bakal asal pilih. Pertama, karena dia pasti lihat gimana calonnya itu mengontrol emosi pada saat marah. Kedua, dia memperhatikan mindset finansial ya dari calon pasangannya. Bukan soal seberapa kaya, tapi tentang seberapa tanggung jawab. Lalu yang ketiga, perempuan yang bernilai itu, dia mastiin apa cowok itu atau calon itu bisa gak menghargai dia sebagai partner diskusi, bukan cuma sekedar pelengkap hidup. Rekan jati, nikah itu seumur hidup. Lebih baik dibilang pemilih daripada salah orang dan nyesal seumur hidup. Kalau memang jodoh, nanti juga dia datang ke rumah. Karena yang benar-benar serius tidak hanya datang membawa perasaan, tetapi dia juga akan membawa keberanian untuk meminta dengan cara yang baik. Bukan cuma hadir di chat setiap malam, tetapi juga datang membawa niat, usaha, dan juga restu dari keluarganya. Ya, buat para perempuan harus pada tahu bahwa cinta yang tulus, dia tidak takut melangkah ke arah yang lebih pasti. Dan dia tidak nyaman berlama-lama dalam hubungan yang tanpa tujuan. Pernikahan tanpa kesetaraan melelahkan, rekan jati. Kalau saja di awal ada perbedaan yang terlalu jauh dalam agama, akhlak, pola pikir, dan prinsip hidup, perjalanan rumah tangga itu bisa terasa berat. Karena itu, ya, sepadan bukan perkara yang boleh kita remehkan. Pernikahan tanpa kesetaraan itu melelahkan, ya. Sebelum memilih pasangan, jangan hanya bertanya, apakah aku mencintainya? Tapi tanyakan juga, apakah kami bisa berjalan bersama dalam ketaatan kepada Allah? Ya, oke rekan jati, ya jangan sampai kita salah memilih pasangan. Lebih bagus hidup sendirian daripada kita salah di kemudian.

Agar rekan jati di penghujung zona darah untuk edisi hari ini, Nesya akan sampaikan begini. Nyawa perempuan itu ada di pendidikan dan karir yang bagus. Cuma pendidikan dan karir yang gak akan pernah mengkhianati perempuan. Maka jadilah perempuan yang berdikari, kejar pendidikan setinggi-tingginya, raih karir kamu ya, karena cantik ya, bisa akan hilang. Tapi soal isi otak, survive, pola pikir ya, prinsip hidup, itu pondasi utama seorang perempuan untuk membentuk calon generasi selanjutnya. Dan nanti akan tahu ya bagaimana ya, bagaimana untuk bisa memilih calon suami yang tepat ya. Lebih bagus sendirian daripada kamu salah memilih pujaan. Rekan jati, sesungguhnya tidak ada pria miskin di mata wanita yang tulus. Dan juga tidak ada perempuan yang jelek ya di mata laki-laki yang serius. Ini bukan kata saya, tapi kata M.H. Ainun Najib. Oke rekan jati, bismillah cinta, akhir sua zona darah untuk edisi hari ini. Terima kasih ya, insya Allah kita akan menyampaikan hal lain ya di minggu depan. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya sign off. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien.

0: apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Setiap hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh, rekan Jati, alhamdulillah. Berempat kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Uro Jumat, 28 Agustus 2026. Puha baurnya. Semoga Ban Bandung sehat ya. Yang tengah mungkin dengan pajubu, jangan sisakan nasi ya di piringnya, di pinggan ya. Pajubu apa ibu? Yang tengah istirahat, selamat beristirahat mungkin bagi kaum Adam Banuo Masjid. Istirahat sihat ya. Cuaca di luar itu umtad. Yang tengah bekerja, gimana? Kamu kerja atau golopnya ya? Atau mungkin yang tengah punya, ya tengah berjalan dengan wah di hati berjalan ba? Ya, lagi biasa, lagi kaim sampo po limang ya, luntuan pengen rekan Jati di Pat Mantang dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, lagi biasa kan, topik obrolan ya. Oke, membuka zona poh cakra uronyo. Kiban, padu buah lagu tak dengar. Oke, coba tak dengar lagu dari Bergebe. Leh 60. Tetap konsen di sini. Di Paraya, di Jati FM ya. Di Sertuleh 0,6 Jati FM.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Jumat tanggal 28 Agustus 2026 ya kibanyo kali Bu Mandum alhamdulillah ya. Oke, uronyo tanyo tabe topik tentang wisata kuliner. Ah, gimana pakat? Karena biasanya urung kan Sabtu Minggu kan, selain jam main pasti makan-makan kan ya. Nah, rekannya ti pernah pernah kan waktu ini kalian HP scroll-scroll ya, scroll-scroll HP. Tiba-tiba deh makanan yang kelihatan jih menggoda. Ya. Saus jih umah mangat sang wata saus ya. Asap mengepul. Keju meleleh ya. Dan nangkeunnya umahnya sang wajib dah cobanya. Ya. Menyatakan kan tanya penasaran ya. Akeji mungkin tamang lam daftar makanan yang harus saja. Nah ya, tapi truh bak tempat ji ya, tapesan tadu lehnyan tapajuh dan di suapan pertama, ya. Sang mangan ya. Tapi kok rasa ji lagi makanan samping rumah. Nah. Nyo kan berarti makanan jihana mangan ya. Kan berarti tempat jihana good. Kencit berarti yang membuat kontennya salah kan menan ya. Karena selera tip udungnya berbeda-beda. Pengalaman ya. Pengalaman makannya dipengaruhi le banyak hal ya. Mulai dari selera, suasana, harga ya. Sampo mungkin kondisi ketika tanyo tapajuh makanannya kan. Contoh ji misalkan tanyo tengah sakit kan. Pasti makanan hana mangan kan ya. Fit lidah kadang-kadang ya. Oke, kadang yang membuat sesuatu luar biasa dilayu kan. Justru nakuh cara makanannya ditampilkan ya. Cara iklan jadi ditampilkan. Dan uronyo tanya tak pernah santai mentang soai fenomena kuliner yang viral di HP, tapi ketika tanya coba rasa ji biasa mentang ya. Tapi rekan jati na saboh kesepakatan tanya be sebut merek atau usaha tertentu. Jadi tanya mengobrol soal pengalaman mentang dan fenomena mentang. Kan untuk tanilai atau pekun tak perut usaha gom kan menan bah. Karena tip usaha na perjuangan dan tip urung na selera masing-masing bah. Yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6 ya. Tanya nawate put menit untuk sabah mendapat ya supaya ngon-ngon lain. Jitna kesempatan ya, silakan berbagi pengalaman rekan jati tentang kuliner yang pernah ni coba leh nekalan HP tapi tiga tu be sebut nan merek usaha ya atau be menyudutkan pihak tertentu tanyo pengah-pengah tentang pengalaman dan fenomena menteng. Jadi ne sampaikan dengan bahasa yang positif ya, menyenjukkan dan membangun ya, karena berbeda selainya bukan, dan juga beda pengalamannya wajar ya. Jadi yang tanyo minta ronyo konso yang betul tapi bagi bancarat yang tak kalian saboh fenomena kuliner viral dengan lebih bijak ya. Oke, yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Karena Yabid yang bergabung. Assalamualaikum Yabid.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, oke, bahkan tidak ada apa Yabid.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Yabid sehat ya. Ya Yabid.
1: Kalia Hana Dama.
0: Kalia Jumat Ahsang Hana. Iya. Gimana ya Bid, kalau bu ya Bid?
1: Kalau bu ya lebu no.
0: Alhamdulillah, Hana tinggal yang penting lebih kan?
1: Hana tinggal di ya, tak oh, kadang-kadang susu ada di
0: benda. Ya ya ya, alhamdulillah ya. Oke. Berarti bantu ya Bid ya? Iya. Ya Bid, gimana topik orangnya ya Bid? Iterjun. Kan misu mano ya Bid kan? Misu mabit kan tengah kalan-kalan HP kan? Kemudian deh tu makanan bah HP. Man ka kata jahe babah mak bid. Gupakat ya bid. Hayah tigam jak tak jak pak juh. Nyolong kalan bah HP nyolong sang mangan. Trokodih, trokodih kah? Trokodih kan? Oh, biasa mendeng rasa aji. Mana pernah lagi kan?
1: Hah? Hah?
0: Kenapa nak lagi ya Nana?
1: Saya.
0: Iya.
1: Lagu tu ya kan
0: tu. Lagu ya Bid.
1: Lagu Amal Pael.
0: Ah. Ku punya lambru. Nah dengar Mak Bid nan.
1: Nah dengar.
0: Bekuah mak abit yang orang yang tagun.
1: Oh, nak kurang kut sisik.
0: Kut sisik? Kut ture ya? Iya. Get ya, Bid. Nah, kena salam-salam ya, Bid. Hoka ya, Bid. Okey, terputus ya, Bid, di lam ujung. Terima kasih untuk Yahbid di Lamujung langsung dah dengar lagu Yahbid.

0: Iya, sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh, lagu dari ya Ayu Kartika, Bele Nerayu. Hai Bang. Oke, lo nge baca sebuah pesan WA nambah Cokro ya di Ulelu. Waalaikumsalam Mbah Cokro, Puhaba Tagonyan ya Mbah Cokro. Ulelu pasti Sabtu Minggu rame ya Mbah Cokro ya. Mbah Cokro lagi lagu dari Rafli, anak yatim, Bono Kali Lungputa. Mbah Cokro, Mbah Cokro kena salam ke Ayah Pulo, selamat tugas. Terima kasih Mbah Cokro. Salam cinta dari Mbah Cokro ke Fitri, ke Kak Ica, Kak Zu, Kak Kiana, ke Bu Dewi, Wadul. Oke, buat kalian selamat mendengarkan Jati FM. Terima kasih untuk Mbah Cokro ya di Ulele. Ya put lo mana lewat dari Poh 2, rekan Jati mantengen ya Pulau Tino. Nah, rekan Jati pernah ya kadang-kadang kan tanya kai mat-mat HP ya. Ya tengah ne scroll-scroll HP deh makanan umanyo sang cukup mangannyo ya. Super menggoda ya. Meleleh, keju meleleh ya. Sambai jih uma merah merona ya. Atau mian kalan uma yang rame, yang antri pi rame ya. Pastinya mangan ya. Wajib dicoba ya. Akhirnya karena penasaran ya, tanyo jojoh tajak kenan, tajak pukun tajak blur ya pejotinan. Tapi pas makanan ka dapajuh ya rasanya kok biasa manteng ya. Hana seluar biasa yang tanyo bayangkan di lagi HP ya. Memang fenomenanya menarik rekan Jati ya. Hana salah memang di Tino. Ngon-ngon kreator konten tentang keahlian ya dalam gepeget video ya. Gepeget pekun gambar yang estetik ya. Lainnya urung mekat berusaha untuk memberikan inovasi terbaik urungan. Dan tanya sebagai konsumen wajar ya narasa penasaran yang pukul yang manyang. Hanya saja mungkin kadang penasaran di ule tanya dan selera lidah di burung kan berbeda-beda kan. Oke, lo nak dengar mungkin akan nyati kibarnya nak pernah mengalami hal-hal lagi nyo ya. Menurut rekan Jati so lebih percaya HP pengen ya. Rekomendasi ngon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak C, 4 menit dari sekarang.
1: Iya, masih 4 menit.
0: Silakan. Kak C, pernah kalian-kalian HP tiba-tiba deh makanan uma cukup mangat nyo. Nyo harus tak paju, harus tajak blonyo. Ketika tak paju rasa biasa menteng, hana luar biasa. Gimana Kak C? Nah, menan Kak C?
1: Yang melalui HP yang begini, ya tadi melalui HP, mana ya langsung
0: mana? Langsung mana?
1: Kita makanan berapi, kita lagi ada ayam yang banyak tak ada. Lalu, anda rasa yang ada kan si timbang ke kena? Karena si bang ke bokok kita, tapi cik yang pernah kerja cik, yang pernah kerja cik ayah ubah api ya kerja, tapi nyok kerol tanya. Kau ni dah berkumpul ini di dalam macam-macam macam ni ya.
0: Kak Cik lebih percaya ngon pun lebih percaya HP Kak Cik? Berita dari HP.
1: Dari ngon lah ya.
0: Oh dari ngon. Pakan percaya ke ngon daripada ke HP?
1: HP hanya tentu lah yang menggila aduk mah. Cat lah.
0: Tentu ya?
1: Habis. Yongon yang kat asli ya ya.
0: Oh, kalau mungkin kali paju kadang ah.
1: Oh, yang aku kong tak ladang tak ada kat nak munyong kelera ladang kadang ada di kadu kadang ada di lung hina gaya ada di nan di bo. Okay. Tapi saya mana ya? Api cik ni pernah cik ayah lah. Oh, cik. Dia ajak ambil dia, Oma mengatakku ya. Kedah beli aku beli ini. Kedah menghadap. Oh, non ayah blur. Oh, hanya blur kita mau. Jadi yang tertutup hanya blur ni memang blur ham. Jadi hanya yang memang blur. Ayah tengok di tepi kepe ni sayang ayah. Macam terperde. Waktu kalau mana okey. Kalau mana kita kan drama tu yang mana hanya dari jauh ayah. Dia berasanya tadi aku buat bentuk kongan ada. Hanya ti kakak ayah engkong nan.
0: Okey kak cik.
1: Ayah. Oh, oh ya.
0: Ya kak cik.
1: Lagu. Lagu. Ampe kampian tahu aku kekun.

0: ليكاليا روما.
1: اوه هنا هنا هنا جاء لي ربي.
0: انا
1: اوه استراحة ya.
0: يا
1: Ayun ke mandu-mandu mentong ya. Pokok dia ke mandu mentong tanpa kecuali ya ya ya.
0: Okay,
1: saya selamat iman tak percaya dunia akhirat. Lagu cik juk ke ayah ke bunda ni di masa mesra. Mungkin bunda pencah memiliter orang han ayah ni dah kecil ya.
0: Pasti memiliter balik pajak bu pasti memiliter.
1: Iya, untuk ayah bercapai cita-cita keinginannya. Sudah selalu untuk ayah ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih banyak ayah ya.
0: Sama-sama kak cik.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani ya.
2: Zainal wa. Hah? Zainal ayah.
0: Zainal.
2: Zainab, Zainab di Ketapang.
0: Zainab di Ketapang.
2: Ya.
0: Sangku.
2: Ani Toyan. Ayah. Gua ada uka-uka kartu ya. Tiga gua datang uang kan, langsung kan 7 poin aja lah.
0: Oke lah Zainab.
2: Kau pensiunnya.
0: Kau pensiun.
2: Oh, katripnya pensiun Kalimantan kan.
0: Oke nya Zainab ya.
2: Ya kan kedua turnya Zainab.
0: Oh Zainab.
2: Itu anak-anak dengar di sebelah ada gak?
0: Mana Zainab.
2: Oh iya iyalah ya.
0: Zainab ya. Wabah Zainab. Gimana
2: Abah? Eh si gue gimana awalun alhamdulillah get ayah gimana
0: Sino jeroh Zainab.
2: Iya alhamdulillah.
0: Mantang di Sinang Ketapang ah.
2: Oh mantang kawasan jamnya nah mantang.
0: Oke job lancar ah.
2: Alhamdulillah kadang-kadang na lancar kadang-kadang na masih gagal nah dagenya ayahnya biasa kan.
0: Luar biasa Zainab ah. Kalau lagu Marwan El Zainab sayang.
2: Waduh.
0: Oke, okay, Zainab, kibanyo topik ronyo mungkin na pernah ngalami hal-hal lagenya.
2: Nah, pernah jamun sih gue ya lagian sih kan. Ban-ban yang fit menang ke tapi gagal. Berarti ada kalau mbak foto emang ya menggiurkan tanya buat tanya tergoda. Tapi ada rasa mungkin menasih kadang hanya cocok dengan lidah tanya kan mungkin. Yeah. Mungkin sebagian orang ya mangat ada ke mbak abaganya, namun lidah orang kan beda-beda, pandina sama.
0: Iya betul.
2: Ya kadang na yang galak keung, na yang galak anak keung, karena menanti tu pergi.
0: Zainab lebih
2: hanjut.
0: Zainab lebih percaya keungan, pun lebih percaya info bah happy terkait makanan.
2: Maksudnya percaya kiban dinian ayah
0: percaya,
2: dari apa? Dari
0: kan,
2: ayah.
0: Misi berhalingan. Oh, sini mangat na makanan. Ah. Yo, yuk raja, ya raja.
2: Iya, bisa percaya kengan sih ya, tapi kan menanjir kadang serta sesuaikan sih dengan
0: lidah.
2: Ya lidah dan nyusir. Kadang okay. Nasi yang mungkin dari HP nasi mungkin yang sesuai mesti yang betul-betul mangat nasi hanjitakan hana percaya HP ini tu piti-piti mantong lah ya hana si bukan hana sepenuhnya percaya dari ngan sih cuman karena kan hanya terpegahnya sih, tetapi lu pun gak hanya terpegah sih, nyokon gak terasa gedroh.
0: Gak
2: terasa gedroh.
0: Baru.
2: Oke, okay. Ikin ingan ke, mangat. Ini emang lidah nanya ngal lidah ngantanya oke okay, sama oke. Okay. Kadang ke lidah ngantanya ada kan, hana-hana sesuai sih, digalak ke entahnya, hana galak ke kan, ha, mungkin sih kan.
0: Iya, tergantung.
2: Tapi yang galak masam atau apa lagi kan.
0: Oke, okay. Selera berbeda-beda ya Zainab.
2: Iya, beda-beda ya.
0: Oke okay, Zainab, lagu puronya Zainab.
2: Lagunya nah dari Vira Yuliangan Ferdian Anoza.
0: Oh, mantap dengar pinanya.
2: Ini lagu baru aja sama Bang Isan. Mungkin banget lagunya nah. Ya.
0: Puji Dol Jira.
2: Putra judul dia aduh mantap tuh judul dia.
0: Asam lagu asam
2: cinta gasih lah. Gasih rindu, isang benar-benar lah judul ji. Dari Ferdian Noza dengan Vira Yulia, lagu baru ya, mangat lagunya ya.
0: Ferdian Noza
2: dengan Vira Yulia, tapi Yohana Putra, Cudrani yang baru, Putra yang nah?
0: Cudrani yang baru.
2: Oh. Yang dengan Emi nah, Emi JR.
0: Judulnya apa?
2: Bulan bintang.
0: Bulan hana lam na sih nama.
2: Aduh, nyanyi kita mau sih nak.
0: Bulan bintang ah.
2: Hana, ya han, putar ini kan tu mengong lagu nak, lagu.

0: Rani Pubu Yang Nel.
1: Cut Rani Yang Nel. Coba tebut sahabat judul.
0: Mati rasa nah. Mati rasa menteri yang tak ada. Ada jamun becut.
1: Be?
0: Mati rasa.
1: Oh, mati rasa. Okay, get.
0: Nah.
1: Nah, mati rasa.
0: Okay lah. Salim ke ayah. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih. Sabi. Terima kasih, Zainab.
0: Keradik. Mm-hmm. Ya. Keradik sih. Selamat so Kak Cik ya. Dari menteri Kak Cik. Nah, Pak Amri, Pak John, selamat Cik Mat sih. Dan ke madu-madu mah rekan jati yang tengah mantau-mantau di part mantau berada lah.
1: Get.
0: Ya mantau ayah, terima kasih.
1: Sama-sama Zainab.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Zainab di Ketapang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan saya di part.
2: Muksal ya.
1: Muksal di.
2: Mantang Maksud.
1: Mantang Maksud nah di part nah di. Ya. Di Garut nah.
2: Di Daerah Baru.
1: Oh, Daerah Baru. Tengah di part yang Muksal. Dengan duduk di part. Oh, Glejurut. Oh, ramai orang kan?
2: Mana?
1: Hah?
2: Mana ramai?
1: Oh, mana ramai. Ngesoi nan duduk.
2: Di luar, guys.
1: Ngeso.
2: Di luar, Muhammad.
1: Ngeso?
2: Muhammad Hambali.
1: Oh, Muhammad Hambali. Oh, yang warga Tangsing kan?
2: Kan.
1: Okey nah. Okey, kemana?
2: Kampung di.
1: Penapakan yang mok salurnya?
2: Temaro.
1: Temaronyo. Mok sal na HP Android.
2: Oh, HP Android.
1: Ah, nah.
2: Ana ajo.
1: Belum sabo mok sal ba? Untuk inan le yang le info-info eh? Tentang makanan, part yang mangan eh. Okey, Muksal pun lagu ronyo. Oh, kah Muksal. Muksal. Okey, terputus Muksal di Delima, Sigli. Tak dengar lagu phone permintaan Kak Cik ya di Jantung.

0: Iya, sertul he koma enam jati FM taruh benda Aceh. Riwang teman di zona poh cakra uro Jumat 28 Agustus 2026. Nah, rekan jati si golom puh ayah, si golom mulut makan nyo mata lebih delay ya. Lebih delay makan lebih dulu ya. Jadi sekolah lidah mencicipi, nyo mata lebih delay memberi penilaian ya. Foto laga, video cukup menarik ya. Pengambilan gambar, oh mah cukup menggoda ya. Mandumian membuat makanan jauh lebih istimewa ya. Wajar menyertajak langsung ke pengalaman yang saya rasakan memang hana persih laga yang nambah layu ya. Oke, cabut teleponnya ke bergabung na Verifel Belang Bintang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Gimana Bang Ferry, Sinan?
1: Ini yang apa agaknya, ya?
0: Alhamdulillah, ya.
1: Gimana cuaca? Gimana, ya?
0: Cuaca gimana?
1: Ini cuaca, ini agak lumutnya, ya.
0: Suma. Alhamdulillah. Padi, Bang Pajan, kok Padi?
1: Padi, ini apa nyamuk? Dikurung, ya.
0: Beli dikurungnya, kabel 8, ya, nanti beli, berarti.
1: Kapan
0: tentu kapan nena?
1: Kapan
0: nena? Alhamdulillah ya, semoga bermasa kalinya.
1: Amin ya.
0: Isip kan?
1: Ben?
0: Isip ah?
1: Isip ya, hanya punya isip mana ya?
0: Oh, nampu. Yang penting usaha, semoga nasi.
1: Anak idalum sama cerna ya.
0: Bang Fedi.
1: Anak idalumnya ya.
0: Semoga nasi tapi isip ya.
1: Nah, ya.
0: Iya.
1: Tadi radio Bang Jemani Tofu deh, Ma, ya.
0: Tema aja Bang Ferry mana? Tanya kan KM, tak kalan-kalan HP kan? Tak kalan YouTube,
1: ya.
0: Tak kalan TikTok, tak kalan Instagram kan?
1: Segala bidang, segala bidang.
0: Segala ya. Bidang, ya. Tiba-tiba di sini ndih makanan kan? Jadi bak pikiran umah sama ngan yo, ha?
1: Iya ya.
0: Tajak tu kenan. Eh, bantap aja. Bantap aja. Oh, kok biasa mentengnya. Kan lagi bayangkan. Gimana kejadian lagi kan, Bang Ferry?
1: Ini wajahnya yang sebenarnya ya. Bek dekalem ahli bantah. Tak menyata juga ya.
0: Oh, gimana pacik dekalem?
1: Tak tahu. Maksudnya mana beknya dekalem ahli ya. Tentu yang menang-menang ya.
0: Ya.
1: Jadi tajak lagi. Mungkin tajak menyata ke banyak. Menang lagi
0: banyak. Tajak penyata itu ke?
1: Tapi kamu pada 4-6 saja ayah. Lalu lagi berhapi. Lalu mana-mana ayah.
0: Oh, lalu mana? Lalu biasa menteng.
1: Biasa menteng ayah. Mana Pak Adu bisa ada ayah.
0: Bang Ferry.
1: Okay. Mungkin mana ayah tajak dia ayah.
0: Ya.
1: Dapat juga pelayanan. Ramah-ramah ayah. Pak Adu mewah. Baru silewah. Mana Pak Adu anda?
0: Oh, tak nak. Dia bangnya.
1: Ben?
0: Tak nak. Dia hurungnya. Nah.
1: Ya, ni pegah nak pira raya di bulan boleh. Kamu nak pernah belajar ya?
0: Oh, ya, ya.
1: Tapi pada dia pelaya memang beri-beri ya. Makan nanti yang kira kira ya.
0: Tapi beda dengan mbak lagi pegah.
1: Beda. Jadi ni bahas ini ayah mana ayah masih jadi itu tu kamera dia ya. Masih lebih laga ini ya.
0: Lebih laga. Mbak Ferry. Mana
1: yang anak lagi anak awal ya?
0: Ya, ya, ya. Mbak Ferry lebih percaya ke ngon, lebih percaya ke informasi bahpe punya terkait makanan lagi kan.
1: Jen menya mana nang nak hak apa ya ya hanya kau jalan tu hak tu lima lima.
0: Okey gas bro.
1: Hana kerja mesti gua pegang mesti dah mana begini begini. Hana kerja tu kena hana apa
0: lah ya. Hana pati yo mah pe hajat dro ah mah biri.
1: Sini nak saja ke dro mangat gua pegang tak ada pun hana mangat tak ada pun tiba benda hana mangat mana
0: dia apa ya. Ya betul betul betul.
1: Ya mesti usaha ayam, usaha ayam. Mesti dekat kajak kena lagi. Inan hari kita pulang boleh nanti dia nak tahu benda ayam.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi tadi ada ke rumah tajak. Oh, beres pada Pak Ayam. Ini dah sak nak ada bayi 28 lah. Beres, tapi mau nanti banyak ke hari itu ya. Jadi dia temanya minta ya.
0: Terima kasih Bang Ferry.
1: Ini orang radio kalau kontak-kontak ya. Ini kan dengan suara minta ya.
0: Oke, Gen.
1: Lagu? Kontak-kontak radio. Jadi lagu ini Kamal Abi Tersabar ya.
0: Kamal lebih apa?
1: Tak sabar ya apa?
0: Tak sabar.
1: Ya ya.
0: Yang penting yang nak sabar-sabar je apa?
1: Cuma?
0: Yang nak sabar-sabar je ha?
1: Ya betul ya.
0: Hmm.
1: Salim lepon ke ayah le semoga berhadir keluarga ya apa?
0: Amin.
1: Ah, dia kan kira dana pun si anak kena ayah di Kedapang mana ayah. Ayah kat Duri Sabang. Ke Mawadi cikgu. Ke Bang Nadarul Duri cikgu si Inang. Kak Inang dalam rung. Umi yang dikulih yang siapa pun. Kak Ali Bagarai. Bang Basur di Rigi. Akhirnya Bang Rusuli di Rigi. Bang Basur di Rigi. Akhirnya dalam ke Bang Kupak Mori di Tawang Raja ayah.
0: Ya.
1: Ke mana-mana ayah apa?
0: Good, good.
1: Nah, mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very well, Blang Bintang. Ya, sabar. Nah, lagunya sabar, Baisan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya, pulau lul.
0: Ngenso di pad tengah puinan.
2: Ipah, ya, ya, ya, ya.
0: Ayo, utak lagu.
2: Lah, no, gitu, ya.
0: Man, apa mengaduk, kan? Apa mengadang, kan?
2: Oh, mengadang, mengaduk, du.
0: Ya, ya, pulau sini. Manua mangan nah. Mungkin kena i lepi mangan duk ina mangan denda mangan duduk ah. I kurung curi mah mangan nah.
2: Mangan lagi i kurung berdeli.
0: Oh, tak na de mangan nah. Dengan pai lampu pe di kebun pat na di rumah.
2: Ya, ya ukun dia. Ya, ukurung tapi
0: dah. Ukurung tapi, ngampun aja.
2: Kau pejabat baru.
0: Mampu ding ayah di Roy Likud.
2: Ajit.
0: Ha, ayah ni weng tu kadang, ha?
2: Anak muda zaman.
0: Oh, anak muda zaman. Mah, hape pandu peduk. Hape pandu peduk, ha? Ambil rup, hape buat jalan, kan?
2: Hape buat buah hidung.
0: Oh, benar. Kan, bak jilbab ni sak hape, kan? Lagu ranyo.
2: Lagu ranyo. Gunung Rute yang mendong.
0: Gunung Rute nya apa? Wali kot nak gimana?
2: Angkau pada wali kot.
0: Pada wali orang wali kot nak. Salim nak ke sah salim.
2: Duk dan salim yang temang tiatnya.
0: Senang yang temang tiatnya.
2: Bang si. Bang di PC.
0: Bang so.
2: Bang di PC kan?
0: Very fair.
2: Tak,
0: ni tak kering. Payah tak kering. Mana payah itu? Salam.
2: Ya, habis ulih kering. Sama usah. Mama, bapa, ni cukup kering.
0: Ya.
2: Gadim pilih saya. Kak inam dalam ring. Kak ini pakai.
0: Ya. Ya. Good.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amarifai. Kena jauh kurung sabi di hari. Apa kan? Berdua-dua buat jalanan Bang Ahmad Rifai. Menyekoh jalan kalau ni benar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah pulau.
0: Ya, Bang Amir Mahmud.
3: Betul, ya tu umah ayah pulau.
0: Tu umah ni apa ya? Raja gede babah Kuala gede. Kuala. Kuala kenana lah. Ya, mana-mana. Halo Bang Amir. Agak dasu Bang Amir. Bang Amir, Waila Barat. Lalu Bang Amir. Okey, langdang tersambung Bang Amir. Lun baca sebuah pesan WA. Nah, Kak Upi di Bitai. Bagi lun menyajajanan kurung pas bak lidah. Jadi cukup tiga manteng raja kenan. Ya, ya. Dah cuba Kak Upi eh. Lagu Pak Kecik. Dari apa lambak? Salam ke ayah. Terima kasih untuk Kak Upi di Bitai. Okey, salam cik ke Nek Din, ke Kak Nur, ke Ahmad Rifai, Pak Amri dan ke Mandum Rakan Jati. Terima kasih untuk Kak Upi di Bitai. Assalamualaikum Bang Bang Amir.
3: Waalaikumsalam ya pulau. Jaringan ya pulau.
0: Okey, pehadang kedih lah Bang Amir.
3: Ni kakak kecil oposisi lah ini ya pulau. Si Bang Amir pulau tema ni.
0: Tema je Bang Amir. Benar. Mesti je kan Bang Amir kan dekat kala-kala nak api. Tiba-tiba bak api deh makanan ni kan.
3: Ya.
0: Bahan kalan umahnya sang mangan makanannya. Eh? Langsung kan. Oh, nyasang payah tajak kan. Nah. Jadi ketika nejak kenan, wadah terpajuh, oh biasa menteng. Hana rasa istimewa.
3: Memang na ya pulau.
0: Kibana, hana lagi kan?
3: Jadi lun aku kalon, jadi melalui HP ya. Jadi buat itu kalau nyambat jadi nah ini memang dah foto-foto rumpu lengkap lah. Jadi oh itu kan tidak ngon, jadi itu kan tidak je. Jadi kerja ujo apa jo mibing itu dah kan. Jadi jatuh bapa bapa penting di Kuala Bubon naya pulau.
0: Ya, ya.
3: Jadi tu kena lah jadi batanya pegawai tu benar. Jadi pandangan di HP ni buat jadi ngonan kau ni kau beda ya kan. Hai beda, beda. Waktu tekan dalam tingkap pandangan mentong. Bila sih yang bukan? Bila waktu tekan dalam melalui HP.
0: Iya.
3: Gambar di foto dia, foto dia edit, foto lihat kita matanya hanya mampu mendanya ya beliau kan. Jadi jatuh yang pernah dia pegang. Di bandar pula. Bandar ini memang nak yang beda lagi ayah pulau. Dengan tinggi cerita di ayah pulau.
0: Okey, berarti Bang Amir lebih percaya kengan pun lebih percaya bak info HP.
3: Jadi, terpercaya kengan juga bila ngon na Jakarta aja. Terpercaya ayah pulau pun menyogi. Kita pergi melalui gambar. Ikan non ini ada pula. Ini kan dalam dia terpercaya. Terpercaya
0: ayah pulau. Jepi kalau coba. Ke mana percaya?
3: Dah mudah. Kecuali di sini perjuangan yang je. Tak percaya kata-kata pekan laju. Bila anak di sini. Tahu dicoba mentang. Ada tempat-tempat pekat. Nanti kita kompromi. Pajak watak. Pajak ayah pulau kan.
0: Iya betul. Okey. Good Bang Amir. Silakan request lagu.
3: Nak pekat je bu pekat. Mentang ayah pulau.
0: Judul apa Bang Amir?
3: Pedua cinta betul nak ni ayah pula.
0: Pedua cinta.
3: Ha? Nah.
0: Pedua cinta Hana Bang Amir.
3: Punya Hana nak peta laju lalu buat kenangan tentang tu boleh kenangan cinta nah.
0: Adun nagan kenangan cinta. Okey, gaduh Bang Amir.
3: Kalau ni bermandu menjadi mentang ku jamak di ayah pulau tadi buat ayah pulau betul tak tadi menang ayah pulau.
0: Amin. Ya.
3: Ya ya.
0: Kadang-kadang
3: lepas. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud di Woyla Barat, nah Satarius di Curi Aceh Jaya, nah Ferry Fell Belang Bintang ya. Nah, rekannya ketika Bak Wate sabah makanan, duh berkali-kali di HP ya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi ya. Jadi, trip-trip kita merasakan bahwa makanannya luar biasa. Belum menyele orang yang pegah hal yang sama, mangan ya. Akhirnya, tanya jak terkenan, nyokan sekedar mohon makan ya. Tetapi, mungkin ini penasaran yang raya ya. Nah, ketika waktu terasa, oh biasa menteng sama lagi samping rumah lo ya. Mungkin sian mungkin sian timbul rasa kecewa ya. Karena harapan tanyo terlalu tinggi kadang ya. Yeah. Kita dah dengar lagu dari

ya pejabat Hanapeng Pak Kesi ya, tapi menyelabiknya kibannya nekalan. Lagu dari apa lamba Pak Kesi nya lagu pesanan Kaupi di Bitai. Bang Ferry lagu tengah long pilih-pilihnya long kala-kalan. Bang Ferry tak ada Bang Ferry ba.

Yang kana tak jaga, yang gohlomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.

Iya, sertul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh, sebuah lagu dari Adunagan. Tinggai kenangan lagu pesanan Bang Amir di Woyla Barat. Kaput 10 menit lewat dari Pohle, rekan Jati azan asar uronyo untuk warga kota Banda Aceh. Pohle 52 ya, nawates 12 menit uke di zona Poh Cakra, si golom dah dengar azan ya. Oke, lenuk sapa dia yang mantang konsennya ya. Diam-diam dengar Jati. Ih, kok tahu ya. Oke, mungkin dengan bekerja, dengan nyetir, dengan pamato ya, dengan menyelesaikan buat rumah, gosok ya, nyuci. Oke. Atau mungkin sekedar duduk menikmati suasana seput ya. Yang penting terima ngasih ya, keadaan tetap di sino. Dan ke rakan Jati yang mantang konsen dengan obrolan tanyo ronyo tentang kuliner yang viral FYP, tetap di sino, karena kadang pengalaman yang paling menarik justru dari urung-urung yang gepilih dengan gedenge dile si golom berbicara eh. Yan Nayani yo di Kaju. Oke, gebukaliani di Kaju. Nyan nanjih ekspektasi versus realita nya ya. Jid be tertipu ngan makanan viral, preh mesti beleun ile ayah karena menye yang betoi mangat lewat si beleun mantang rame urung-urung. Oh menan, menye yang cuma viral karena konten biasa hana trip ayah. Oh menan ah. Wate ya, waktu menentukan ya. Oke, yani lagu dari Fiza Mafiza. Fiza Mafiza ya, Ma Pesanding.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Jati FM.
1: Iya, certul he komanam Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra Uro Jumat 28 Agustus 2026. Ya, rekan nanti riwang teman di zona Poh Cakra yang kali sembahyang asar ya Buno. Yo, semoga bambandup tanya ka pekun kelebih tenang ya dan membuat langkah suput tanya uronyo lebih fui ya. Jadi ban yang ban gabungnyo tanya manteng ngobrol santai tentang sabo hal yang mungkin pernah rekan Jati alami, yaitu kuliner atau makanan yang FYP ya, viral di pekeba Instagram yang wate takalan ba layu HP. Oh ma mangat dah lagu ya, tapi ba tajak wate tajak langsung biasa manteng. Ternyata biasa saja jadi ya. Wah, nyokon untuk menyalahkan siapa-siapa ya, hana rap salah so manteng belum ada sebut nan atau merek usaha. Tanyo hanya mohon ya tali takalan dari sisi pengalaman tanyo sebagai penikmat kuliner ya. Ya, jadi mungkin bagi rekan nyati yang nyoban li salat asar ya dan riwang teman di zona Poh Cakra, tetap di Jati FM karena mungkin pengalaman kuliner rekan nyati jid kesaboh cerita menarik untuk tanyo dengan bersama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Mama Islam. Wah.
1: Silakan Fitri, 4 menit dari sekarang.
2: Punya Iwan sini ulang dengan ke
1: 4 menit dari sekarang.
2: Oh iya. Lewat emosi bu, tiga emosi rondo. Ay, tuh Kiban. Halo.
1: Kiban, Fitri topik ronyo.
2: Ah, musuh buat Fitri ya. Musuh buat TikTok lagi tau gak ayam gaknya kan. Lagi buat Instagram, tak kala makanan umi banget hat dengan ayah kan. Dengan ayah. Lagi tak kala beli bakso dengan buat Instagram. Berarti saja, biasa mantap. Mana tu, Mana banget cat lagi ya, dengan ya.
1: Okey, Fitri lebih percaya dengan info dari ngan, pun info dari HP.
2: Dan so Fitri percaya dari ngan ya, karena ringan. Kita sudah lihat, karena kita sudah lihat sendiri kejadian ya kan, dengan ya.
1: Terkadang jadi, jadi apa? Jadi jauh tiglih.
2: Jadi yang jelas tadi, tak sudah, ya, bersih makanan misalnya simpel-simpel aja, dengan ya. Makanan ni simple kan. Tapi waktu itu dah bangun lah. Hai cut. Bek tajak dengan sana. Ada banget. Kalau nak baik. Oh, biasa macam. Pati nak ada. Jadi kan. Menurut Fitri. Tiba-tiba. Ya, sampai kawan-kawan. Median Hana lebih kasat. Sudah. Nyontang ya dari Fitri.
1: Okey, Fitri.
2: Sudah dari Rolain.
1: Rolain tu.
2: So, yang jarang so, kayak enak. Yang jarang.
1: Okey, lagu apa orangnya?
2: Lagu apa yang mahat, ayah? So, ya, lagu mahat,
1: ayah. Untuk dengan petang, ayah, petang. Terima kasih, Fitri. Pelagu ayo.
2: Dari Open GTA. Paling murah yang Open GTA.
1: Judul apa?
2: Penyidul. Pernah dikasih yang belum? 你那边天气好，不能真太阳了，不可能真太阳人家有的。
1: 好冷啊！
2: Nah,
1: judulu, nah macam-macam cewek, nah mak wa pula jagung, nah saking
2: cewek
1: rindu, ha? Ya,
2: tu cewek laga.
1: Cewek laga? Ayo, Fitri.
2: Nah, kata yang di tas mana yang kawan bed dek apa yang mukul tu?
1: Okay, betul.
2: Ya, saling halau je.
1: Silakan tiro dua. Okay, Fitri. Okay, Fitri. Terputus Fitri. Darussalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri silakan. Gimana Pak Amri urangnya? Sehat kan?
0: Ya, Pak Amri sehat cuy. Ya, namun kan kurun sehat.
1: Apa kan menakan namun apa kan Pak Amri?
0: Anapa dengar? Belakangan apa dengar ya kan? Kamu jauh.
1: Oh, menan. Ya, anapa dengar? Bukan makanan, bukan pikiran. Gimana Pak Amri?
0: Mungkin le dengan baru.
1: Oh, le dengan baru. Berarti uro baik le dengan. Okey, Pak Jara.
0: Okey, Pak. Ya, ada gode. Ada gode-gode. Tidak dengan. Harus ribang. Jangan mengatur dengan aja ya.
1: Oh, menan.
0: Jangan mengatur. Gak bukan, gak popo. Gak dengan.
1: Berarti uro-uro harus ada kegiatan, Pak Amri.
0: Okey, Pak.
1: Uro-uro harus ada kegiatan.
0: Anak raja tak buka kegiatan ya Allah seundah.
1: Ya, cok pekerjaan cuki-cuki lalu ke rumah kan jid Pak Amri?
0: Nah, kan jid mah bunga kada jatia lah ya.
1: Oh, nah,
0: good. Kada perlu orang-orang kamu tu.
1: Ya, Pak Amri langsung ke topik Pak Amri.
0: Okey, Pak Topik ya.
1: Topik sih Pak Amri, misa jihnya kan ibu negara tengah kalah-kalahan HP kan? Tiba-tiba ada makanan yang mangan. Rasa je mangan tinan. Oh, mah luar biasanya. Saya harus saja.
0: Yeah.
1: Jadi kan geberahli ibu negara. Hai bang. Jak kenonyo sama mangan makanannya. Jadi bantro kenan kan biasa mentang kok rasa jinya. Gimana pernah
0: ya.
1: Pernah.
0: Kau dari kalam api dalam gopgapu
1: ya. Dengan gopgapu
0: ya. Matu daerah ada beda apa aja. Matu daerah ada nyoci momen berantu.
1: Ya.
0: Jadi waktu dia kenal. Rupa aja lebih mangat atau di Kota Malaga.
1: Lebih mangat yang di rumah. Ha? Pupu jauh tak gede ya.
0: Iya, nama. Cuma ada jadi juga, tapi ada dengan orang pegang tu.
1: Ya. Berarti mana berita-berita makanannya, Pak Amri lebih percaya ke info dari HP, dari kawan-kawan yang na kabar-kabar berita tentang makanannya.
0: Dari mana? Ya.
1: Ya mungkin karena lebih pengalaman paju-paju, ha?
0: Aku tak jahat, aku tak jahat orang tua aku, tak jahat putru ya.
1: Ya Allah, kalian berdua kan?
0: Kalian berdua.
1: Baru gomu,
0: untuk sakit hati ya.
1: Baru gomu, ya sakit hati, oke.
0: Ya, itu yang waktu tak jahat juga, sate juga ya.
1: Ya.
0: Tiga saja kalau boleh ya.
1: Kalau boleh ya? Pasti memang tak jahat lo, mah.
0: Memang tak jahat lah, yang ada rezeki, berilah Allah.
1: Menyihana banget, cukup sekali. Jadi hana rencana tahu Pak Amri tak perlu minggu ya?
0: Yo, hana lah ya. Kena kita lah, kena no dompet kosong.
1: Dompet. Lagi lagunya na.
0: Nak lagu dompet kosong tu semua.
1: Salam na Pak Amri.
0: Kalau pon tak kena ya, semoga putih ada pun tretre uroganya orang dia payara.
1: Okay. Salim nak ke salam.
0: Onan. Kainan lamre. Umi nak tahu apa. Eli pegarai kati cahaya di Erna pelanggan Diana Jotari Nadin Bana Jarudin Para Judin kemudian Bang Rusli Goreng Hayaga Sampulo
1: iya
0: yeah. YHB beserta Mabi Ulai Kare kalau udah mau YHB ya
1: YHB benar nomor sa
0: nomor sa kencang lah YHB anak jawab lah
1: kencang YHB
0: ini Mbak Mosir Mbak Basri ya
1: ya
0: Moksa Bang Wawan, Kampung Mulia, Perite, Cik Malam Baru, dengan Redi, Abang Gente, beserta Dek Nur di Kulate, Cepri Peneti, Padapa Api, Nguak John, Lampisang, Bang Kebun, Oma di Ceku, Andesmo, nyaman tu ya, lagunya juga ya,
1: lagu dompet kosong ah,
0: ya dompet kosong ya.
1: Nah Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
0: Ya, terima kasih banyak ya Bu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di Pagarair, Kak bergabung.
3: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam, Kak Eli.
3: Salam, makanan-makanan yang terkenal ya, di mana?
1: Iya, Kak Eli. Kak Eli kan biasa mungkin tengah kalian-kalian HP. Kadeh makanannya yang tengah viral-viral, kan? Tengah, oh, sang samangatnya makanannya, sang. Sang harus tajak, kan?
3: Ah,
1: tiba-tiba bantajak gede, Oma rasa biasa menteng, Hana yang luar biasa. Pernah pernah lagi kan Kak Eli?
3: Kadang-kadang nasi yang mangan, kadang-kadang mangan dago kan.
1: Nah, ya, ya.
3: Kadang-kadang kita jauh, nak kayak mau mayonis, kita jampu-jampu macam sapu orangnya. Jadi saya agak aneh punya ya. Nah, ada yang ketopak yang tu. Kita aja ada coba lah yang layak, baik, buka-buka di komentar kan.
1: Ya, baik, berasaran. Baik,
3: kalau lembak api. Kita langsung buat tempat, kita jempol orang yang.
1: Ya.
3: Sampai kita kalau lembak api di Jawa, kadang-kadang kawar, ajak gede, kan apa ya.
1: Kak Eli minat berita-berita langian lebih percaya aku dengan buku lewat HP-nya, info-info bapak HP.
3: Dengan ayah daripada bapak HP.
1: Apa kan percaya aku dengan?
3: Dengan kadang kan segi ibarat langsung-langsung ikutlah dan mencari-cari. Nanti nanti ayah, nah sebagian itu mau lagi ada yang ada resep yang ayah resep kuih-kuih kan. Katanya mbak urung-urungnya angkutlah yang pasti. Tapi menyebab HP lagi ayah jelas ikutlah ayah. Buat dia dah coba dah buat kuih tu macam masakan-masakan, cocok banget dapat jumpa.
1: Okey.
3: Nah yang ditinggalkan mesti gitu, sabu-sabu cara dia ataupun resep kuih-kuih yang dia. Bahan kuih dia yang tinggal, mesti punya anak itu gah. Ya. Jadi buat dia dah buka ditanya kan sama rasa ya. Nah lagi yang dia yang berken. Karena pilih buat dia nak resep-resep yang lungkun bawa muka yang dibandik. Eka tu alhulam mamban mungkin apa dia ya kan? Tengah dia tak daripada nanti uang itu macam kalanya lebih kuat. Betul lah dia yang lagi yang tengah lun kalau boleh lun coba orang bukan cocok lah dengan yang tak lun dah kata jumpanya.
1: Okey.
3: Kamu nak mentera ya? Lewat mana 5 minit kena.
1: Good pak Kak Eli.
3: Lagu ayah dah bawakan dari bukan Anas Sulaiman, Cinta Semusim.
1: Cinta Semusim, God Kylie.
3: Salim yang boleh ke ayah, semoga ayah semangat kabinan, ceria kabinci, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah apa?
1: Amin.
3: Untuk Pak Amri si dengan ibu semoga bertambah-tambah sehat Pak Amri. Untuk ayah bi dengan mak bi si semoga bersehat dan bersih di Uka. Untuk Rahmah Nazar si di Lamlo, Kak Nur di Pulau Aceh, di Manis di Sabang semoga bersehat dan bersih dengan keluarga si. Erna di Pelanggahan, Kak Tiziana di Kampung Mulia, Wak Dul di Kampung Keramat semoga bersehat dan bersih Wak Dul. Untuk orang adik Radi di Pijai, untuk Cikgu Terosin, untuk Basri dan Muksa, semoga bersehat sabi dan berkumpak-kumpak sabi orang yang di sini ya. Untuk keluarga Kak Li yang ada di Pijai, semoga mak dengan adik Kak Li bersehat di Mandum. Dan keluarga Kak Li yang ada di rumah bersehat di anak-anak Kak Li Mandum. Untuk anak di Prada, untuk Seri Faisal, Cidi Bebe, Andes Mon. Untuk Pak Jaafar yang ada di Pijai, semoga bersehat sabi sih. Wak John yang nadi beli genting, Amir Mahmud yang nadi waila, semoga bu sehat si sampai di nang keluarga agaknya. Oma dengan Pak Afan si di Ceko, Kak Anis di Turki untuk makna dengan set prinsip. Kak Cik yang nadi Janto untuk Anestin, Rupang Rusli. Untuk Mami Azad si yang nadi Punge, untuk anak kebun, anak taman, semoga bu sehat memandung si. Untuk ayah gas, untuk bunda si, semoga bersehat si. Untuk kanda si wadah, untuk jutkari dengan Jepo Jemalia, semoga dengan bertambahnya keluarga, tambah bahagia jutkari ya. Untuk Mawardi si, di Cikgu, semoga Mawardi cepat ke pelaminan si. Dan untuk mandum-mandum lah yang dengan mantau, Pak Mantum berada rakan.
1: Good, Kak Eli. Oke, terputus Kak Eli di pagar air. Nah, rekan jati kadang kan tanya terlalu sibuk kan tak minta makanan-makanan yang terkenal ya, yang viral ya, FYP ya. Sampo tua bahwa tujuan tanya pajuh di pupu makanan seperti sederhana ya, untuk mengenyangkan ya, menikmati rasa dan membuat hatinya senang ya. Hana mandum pengalaman harus jid ke konten ya. Jadi nah kalau jih makanan paling nikmat justru Mbak Wate tanya pajoh dengan tenang ya ngen urung-urung yang ya urung terdekat lah ya. Karena sabar info akan nyati bagi rana yang gala dunia broadcast lagi penyiar radio bergabung dengan Jati FM sebagai penyiar radio. Jati nak buka lawangan sebagai penyiar agaminong umur 18 tahun watuh mampu berbahasa Inggris dan Aceh dengan gut. Kemudian nah wawasan di bidang umum dan musik lenyan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran drone, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut jid hubungi WA Jati di 0811 682 10 6.

Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di sertohe komanam Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, sebuah lagu dari Anna Sulaiman, Cinta Semusim ya, lagu pesanan Kak Eli Pagar Air. Put plus ikut menit lewat dari Poput, dari Mang Penelpon Genele, nah Bang Bas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Bang Bas, ne, komentar atau request. Get Bang Bas, silakan Bang Bas.
1: Bi Marlina Umar sabong ni putar yang dari ibu ngari juga.
0: Marlina Umar.
1: Ya. Dan salim ayah terus bahasa tadi muda ya. Malayan kaili siaya, malayan di Alkomen Tanjung, Kak Nur di Pulau, yang Kak Cik, Jento, balenya, Kak Anak, Kak Abang Antun lain Mama Dung ya.
0: Oke, Bang Bas, terima kasih Bang Bas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Delima Sigli, penelpon keneli huronyo rekan nyati karena anji merapoh limang. Nah, rekannya tikar tanya katruh ba ujung siaran uronyo.

0: dengan Cumeo ya.
1: Oke, assalamualaikum Kak Ino.
0: Assalamualaikum ayah. Ayah numpuk saya lagu sama ayah berkenan Kamal Abdi ya apa?
1: Iya, judul bu, izinnya.
0: So,
1: judul bu Kak Ino.
0: Judul pilih roh nak kebak bu ya apa?
1: Oke Kak Ino.
0: Oke, ini tadi untuk bantu-bantu mula juga ya. Ini Mahmud lah. Katalah dulu saya. Saya berkongsi ke saling ke bantu-bantu maju ke Abang Abi dan Mahmud. Semoga saya dan keluarga ini ambil.
1: Amin kan.
0: Nyaman tong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Inong. Nah rekan nyati tanya kadro Mbak Ujung siaran uronyo dari cerita tentang kuliner, masakan, makanan yang pekenan terkenal, pekenan viral ya, FYP, punya FYP ya. Oke, nya bagi Gen Z ya, pasti itu FYP ya. Jadi tanya Jita Murno sabuk hal sederhana. Ya. Jadi pu yang tak kalah mbak lai HP golam tente persih sama ngan pu yang tanya rasa ketika tanya tanya langsung ya. Dan nyana napa pu cida? Karena selera orang kan berbeda-beda ya, pengalaman tip orang

Tidak beda. Yang penting baik buru-buru menghakimi ya, baik menjatuhkan ya, dan menyemehut berbagi pengalaman sampaikan dengan cara yang good. Karena di balik tip makanan, na urung yang tengah berusaha minta rezeki, dan di balik tip pendapat, na pengalaman pribadi yang patut dihargai ya. Terima kasih untuk Renyati yang kedengar, yang ikut berbagi dan yang diam-diam menyimak dari awal sampai akhir. Semoga obrolan tanya supportnya jadi kepengingat yang bahwa Hana Mandum yang viralnya harus tanya ikuti, harus tanya rasakan ya. Dan Hana Mandum yang sederhananya Hana istimewa ya. Terkadang yang sederhana tapi cukup istimewa ya. Oke, Lon pamit kan Yati, tetap jaga hati, jaga ucapan dan mari tanya nikmati hal-hal yang sederhana di sekitar tanya. Karena terkadang yang paling tongen tanya justru paling mampu membuat tanya bahagia ya. Lagu untuk Bang Bas Marlina Umar Bahtera Cinta ya. Oke, memada ono lun pengen rekannya di zona poh cakra. Edisi uronyo uro hak Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih yang kakak konsen langsung dari Jalan Wedana, lebih 57 Mimbo Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM. Dari

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa, karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

devil's end.

Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan sore hari ini ada saya Rivial menyapa Anda dalam program Cafe Jati edisi 28 Agustus 2026. Waduh, sudah di penghujung bulan Agustus dan tentunya juga sudah di akhir pekan. Besok hari Sabtu dan lusa nanti hari Minggu. Selamat menikmati suasana akhir pekan dan yang masih tempat kerja tetap semangat dan bagi sebagian dari rekan Jati yang dalam perjalanan juga terus berhati-hati sore hari ini. Informasi penting dan deretan nomor bagus akan menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti, so jangan kemana-mana, konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati Dapur, pengolahan batu bata yang beroperasi di kawasan Lampendaya, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, terbakar pada Jumat hari ini 28 Agustus 2026. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, petugas Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar mengatakan dapur bata tersebut merupakan milik Diki Dedek, 48 tahun. Dua unit armada pemadam kebakaran bersama 9 personel dikerahkan untuk ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran dapur batu bata di Aceh Besar bukan pertama kali terjadi dalam sepekan terakhir. Insiden serupa juga dialami oleh Amirul Mukminin, pemilik dapur batu bata, dan juga warga desa Miruk Taman di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Badan Penanggulangan Bencana Aceh juga melaporkan adanya kebakaran lahan serius 3 hektar kurang lebih di kawasan Gampung Lege, Kecamatan Daru Imarah, Aceh Besar. Peristiwa kebakaran lahan ini juga terjadi pada Jumat hari ini. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Iskandar Muda telah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi kebakaran. Berdasarkan data BMKG, suhu terpantau di Aceh pada hari ini mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Angka ini menunjukkan bahwa Aceh menjadi daerah terpanas di Indonesia pada Jumat 28 Agustus hari ini.

Kita beralih ke informasi lain, rekan Jati. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh menyerahkan 1.150 rekening tabungan pelajar dan 1.000 polis asuransi kecelakaan diri kepada pelajar di Kabupaten Biren. Penyerahan tersebut dilangsungkan dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung ataupun HIM dan Bulan Literasi Keuangan 2026 yang dipusatkan di Sekolah Raya Terintegrasi 1 Kabupaten Biren pada Jumat 28 Agustus hari ini. Kepala OJK Provinsi Aceh, Dadi Prioga, mengatakan pemberian rekening tabungan dan polis asuransi merupakan bagian dari upaya memperluas akses pelajar terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal. Kepemilikan rekening sejak usia sekolah diharapkan dapat membentuk kebiasaan menabung sekaligus mengenal pelajar pada layanan keuangan yang legal dan aman. Sementara polis asuransi memberikan perlindungan terhadap resiko kecelakaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Biren Muklis turut mengapresiasi kolaborasi OJK Aceh, industri jasa keuangan, dan pemerintah Kabupaten Biren dalam memperluas edukasi serta akses keuangan bagi generasi muda. Menurutnya, edukasi dan akses keuangan bagi pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang lebih mandiri dan mampu mengelola keuangan secara bijak. Dadi juga menegaskan, OJK akan terus memperluas kerjasama dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan agar literasi dan inklusi keuangan dapat berkembang menjadi gerakan yang berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Ya, pastikan terus konsen di sini Rekan Jati, berbagai informasi dan deretan nomor bagus masih akan menemani Anda sore hari ini hingga menjelang pukul 20 malam nanti. Yang sedang dalam perjalanan terus berhati-hati. Jam-jam seperti ini ataupun saat ini memang volume kendaraan juga banyak dipadati karena semua orang juga sudah usai melaksanakan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat dan bisa kumpul dengan keluarga, bisa ketemu dengan anggota keluarga yang udah menunggu dan menanti. Halo, apa kabar juga buat Rekan Jati yang konsen via streaming sore hari ini dimanapun Anda berada, ada di Sabang. Warga Sabang, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Udah lama gak ke Sabang, tapi melihat suasana dan perubahan-perubahan update suasana kota Sabang, semakin rindu ingin sesegera ke Sabang. Apalagi di beberapa destinasi wisata yang terus berkembang dan jadi daya tarik bagi orang ingin berkunjung ya. Pastikan terus konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 CT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam yang paling baik untuk semua rekan JT malam hari ini. Sudah pukul 19:41. Ada rekan JT yang mungkin masih di tempat kerja ataupun di tempat aktivitasnya, tetap semangat apapun aktivitas yang harus diselesaikan malam hari ini. Tapi ada juga yang sedang dalam perjalanan yang tentunya harus berhati-hati, apalagi perjalanan di malam hari, dan semoga bisa sampai di rumah dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga. Besok udah hari Sabtu, Minggu tentu akan banyak waktu akan dihabiskan bareng keluarga. Tapi tetap harus semangat bagi rekan-rekan Jati yang mungkin besok tetap harus beraktivitas full seperti biasa. Ya, ngomongin Banda Aceh dan sekitarnya, ya Aceh pada umumnya ya, suhu udara yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh bahkan bisa dibilang cukup cukup tinggi ya, mencapai 36 derajat Celcius. Dan di tengah kondisi seperti ini banyak hal yang harus diwaspadai, terutama kondisi kesehatan dan membatasi mungkin aktivitas-aktivitas di luar. Ya, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, suhu ini juga akan mempengaruhi banyak hal yang bisa saja terjadi, dan apalagi anak-anak ya. Kasiannya luar biasa kalau misalnya jam-jam mulai dari jam 12 sampai jam 3, waduh itu panasnya minta ampun, luar biasa. Jadi kita saling mewaspadai. Yang paling penting adalah menjaga kondisi kesehatan tadi dengan makan makanan yang sehat, cukup istirahat, itu juga sangat penting, banyak minum air putih minimal dibawa botol minumnya, tumbler atau apakah itu, supaya kita tergerak untuk jangan sampai dehidrasi. Ketika ada cairan itu jauh lebih bisa membantu kondisi kesehatan tubuh kita. Sama halnya dengan informasi rekan Jati, dengan suhu yang cukup tinggi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan untuk masyarakat untuk tetap meningkatkan potensi kewaspadaannya, karena memang meningkatnya potensi kebakaran hutan ataupun lahan di beberapa wilayah. Prakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda Dedi mengatakan, suhu yang terjadi 36 derajat Celcius yang terpantau di Provinsi Aceh menjadi salah satu suhu tertinggi di Indonesia, terutama pada Jumat hari ini. Sementara itu, menurutnya berdasarkan fact sheet monitoring pada potensi kebakaran hutan dan lahan periode 26 Agustus hingga 3 September 2026, dinamika atmosfer secara umum kurang mendukung untuk pembentukan awan hujan. Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah wilayah mengalami cuaca kering hingga nanti September. Sementara itu, 27 titik panas terdeteksi di Provinsi Aceh. Selain kondisi cuaca yang kering, BMKG juga mendeteksi 27 titik panas hotspot di sejumlah wilayah berdasarkan pemantauan sensor MODIS satelit Terra dan juga Aqua serta Suomi NPP dan NOAA yang sudah dilakukan. Sebaran titik panas tersebut meliputi Aceh Barat 3 titik, Aceh Besar 4 titik, dan Aceh Selatan 2 titik. Kemudian di wilayah Aceh Tengah 4 titik, Aceh Tenggara 2 titik titik panas, Aceh Utara 1 titik, Bener Meriah, Biren, Gayo Luas, Nagan Raya, dan Kabupaten Pidi. Sementara BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di daerah yang memiliki jumlah titik panas yang cukup tinggi tadi. Kayaknya kalau sekarang, kalau nggak ada kepentingan harus keluar dari tempat kerja atau ruangan atau bahkan keluar dari rumah, mending
kalau di siang-siang hari mending skip dulu, nanti dicari waktu yang akan lebih kondusif atau lebih lapangnya sore atau malam hari. Kayaknya itu jadi solusi sementara. Kayaknya menggunakan jaket pun terasanya luar biasa dalam 2 hari ini kalau Anda pengguna sepeda motor ya. Ya, mudah-mudahan kondisi cuacanya akan terus membaik ataupun suhu terus membaik, terutama kita di Aceh, di ujung barat Sumatera, tapi panasnya luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat juga selalu ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nomor-nomor bagus akan hadir terus hingga menjelang pukul 20 malam. Konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, bagi Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 Jati FM sebagai penyiar radio, karena kami membuka kesempatan untuk Anda. Bagi pria, wanita usianya 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun bahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dengan tim, ini sangat diutamakan. Ya, yang mungkin dari kemarin punya cita-cita, punya hobi, bahkan juga cita-cita ingin menjadi seorang penyiar radio, kayaknya ini jadi kesempatan bagi Anda untuk bisa mencoba. Dan silakan kirimkan surat lamaran Anda ataupun CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatiafm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau juga bisa di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan rekan Jati kesempatan ini dan segera kirimkan lamaran Anda, mana tahu nanti bisa kerja sama dengan kita. Informasi barusan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Zona Cafe Jati edisi hari ini, 28 Agustus 2026. Wah, sampai jumpa bulan Agustus tahun depan. Kita tutup berbagai kemeriahan 17-an kemarin, biarpun setiap tahunnya ada yang unik, ada yang seru, dan pastinya berbeda setiap tahunnya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan juga bisa berjumpa lagi dengan berbagai keseruan di 17-an ya. Terima kasih sekali lagi rekan Jati, ketemu nanti di lain kesempatan dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Rivian bertugas pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Wibawa Banda Aceh, 103,6 GT FM di Harbor Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, kembali lagi dengan kita berdua. Saya John
0: dan saya Ferry, yang seperti biasa bakal nemenin Anda di malam Sabtu. John,
1: bener, pasti udah ada mau kemana-mana, tapi jangan kemana dulu, dengerin kami di tebak-tebakan seru.
0: Iya, konsen di sini.

0: Ya, masih di 103,6 JTI FM Daroh Banda Aceh. Senang sekali rasanya kita kembali nemenin Anda semuanya, rekan JTI ya.
1: Bener sekali. Di jam berapa nih?
0: Masih di 8:30, Mas Yon.
1: Oh, bener
0: ya. Bapak mau cepat-cepat pulang.
1: Baru ini ya, baru selesai melaksanakan ibadah sholat isya.
0: Iya dong. Yang masih dalam suasana bulan maulid ya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Wah, Bapak baru tahu ya?
1: Saya tahu liburan aja, Pak.
0: Iya, iya. Oh, Bapak tidak ini ya. Oh, jangan saya panjangin deh kalau kita. Oke, rakyat jadi senang sekali saya kembali nemenin Anda semua di program debat-debatan seru. Kayak biasa, TTS selalu memberikan hiburan buat Anda, insyaallah.
1: Tidak lupa juga ada hadiahnya, rekan Jati.
0: Benar, ya, sebesar Rp50.000 buat Anda semua yang berhasil jawab pertanyaan kita dengan gokil ya. Malam kemarin enggak ada yang menang ya, John?
1: Enggak, kayak padahal mudah, Pak ya.
0: Iya. Apa sih pertanyaan malam kemarin?
1: Tentang hewan enggak salah saya.
0: Lupa deh, lupa pokoknya ya.
1: Tiba-tiba kok lupa.
0: Tiba-tiba lupa ya.
1: Nanti ingat kita bilang, rekan Jati.
0: Iya. Ya, akhir bulan nih, rekan Jati ya. Mm-mm. Tapi bulan di luar terang.
1: Wow, benar.
0: Full moon ya.
1: Full moon. Bukan full ini, Pak ya.
0: Bukan full. Kalau susu full cream. Kalau Real Madrid full team.
1: Iya.
0: Ayo apa lagi?
1: Kalau lagi semangat full energi.
0: Full energi. Ya. Benar. Ya, kita langsung aja ngasih tebak-tebakannya buat Anda, rekan Jati, sebelum kita jawab-jawab panjang bentar lagi sama teman-teman yang mau masuk via telepon. Ya. Pertanyaannya masih soal hewan. Mm-mm. Hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
1: Hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
0: Iya, hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
1: Saya tahu, Pak.
0: Apa? Jangan dijawab benar. Kalau melambangkan kesetiaan kan
1: merpati.
0: Merpati atau buaya.
1: Benar.
0: Ya kan,
1: buaya kesetiaan, Pak.
0: Buaya orang Betawi nikah pakai roti apa?
1: Roti buaya.
0: Sari roti.
1: Oh iya.
0: Roti buaya dong.
1: Oh iya,
0: adat Betawi itu kenapa nikahnya pakai roti buaya? Karena buaya tuh hanya kawin satu kali.
1: Tapi kalau misalnya lelakinya tuh dibilang buaya, Pak, lelaki
0: iya,
1: buaya.
0: Itu aduh, salah.
1: Berarti sebenarnya lelakinya setia tuh ya. Iya,
0: teman-teman yang dibilang buaya berarti Anda
1: setia.
0: Amfibi ya. Kenapa buaya kawinnya cuma satu kali? Kenapa?
1: Enggak tahu, Pak.
0: Karena KUA-nya banjir.
1: Oke. Saya harus cari tahu juga yang lain.
0: Iya, kenapa buaya kawinnya sekali? KUA-nya basah banjir. Ya. Jadi susah satu kali aja.
1: Benar enggak nih Ustaz Ali deh?
0: Ya, rekan jadi ya, buat teman-teman mungkin yang belum tahu nomor teleponnya langsung aja di 0651 410 36
1: atau di 0811 082 1036.
0: Iya, sekalian kita mau infoin buat teman-teman yang pengen bergabung bersama kita sebagai penyiar Radio JT FM. Mm-hmm. Langsung daftarkan diri Anda
1: di @recruitmentjtfm.com.
0: Betul. Ya.
1: Saya udah hafal, Pak.
0: Ya, langsung kirimin surat lamaran, CV, fotokopi KTP, rekaman suara perkenalan diri ya.
1: Benar.
0: Kirim ke email yang John sebutin tadi atau benar. WhatsApp juga bisa.
1: Benar, bisa di 0811 082 1036 atau di 0895 1929 4703.
0: Hafal sekali nomor Bapak Isa itu ya. Silakan di spam. Ya, nanti gampang rekan Jati, yang penting 18 tahun ke atas.
1: Benar.
0: Ke atas mana?
1: Ke atas usianya, Pak.
0: Ya,
1: betul. Ke atas, Pak.
0: Ya, yang penting bisa bahasa Indonesianya, Inggris, dan bahasa Acehnya
1: yang baik.
0: Bagus.
1: Benar. Ya.
0: Wawasan umum musik
1: harus bisa. Adalah, jangan kalau nggak ada susah juga.
0: Iya, benar. Mampu menyusun starting line up Barcelona.
1: Waduh, ini pelatih, Pak, nih.
0: Nilai plus buat kita ya.
1: Pelatih tim Jati nanti,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, kenapa? Kenapa? Karena syarat terakhir mampu bekerja sama dalam tim.
1: Oh iya. Bisa.
0: Makanya dia harus bisa nyusun starting line up Barcelona nih kan Jati ya.
1: Jago, Pak.
0: Oke, kita ke telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: What? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kak Fitri ya?
0: Oh, Kak Fitri. Fitri ya?
1: Halo.
0: Halo Fit.
1: Kayaknya HP-nya enggak bisa ini, harus low speaker nih, Pak.
0: Halo Fitri.
1: Halo.
0: Fitri kayaknya pakai provider 3,5 nih.
1: Oh, 3,5.
0: Halo Fit. Halo. Oke, okay, boleh dicoba lagi Fit ya. Kita skip dulu nih karena sinyalnya jelek nih.
1: Benar kan Jati. Jadi kita di 08.11.08.2.10.36
0: atau di 06.51.4.10.36.
1: Benar.
0: Oke, buat teman-teman sekali lagi yang tadi ketinggalan informasi rekrutmennya, lebih lengkapnya buka aja IG-nya lah.
1: Benar. Di situ lengkap.
0: Di situ lengkap ya. Nomor HP, syarat-syarat, dikirim kemana nanti boleh langsung. Mm-hmm. Kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Sayang Mbak Ardi.
0: Bang Ardi. Halo, Bang Budi. Ya. Oh ya, Bit. Saya pura-pura salah nih, ya. Karena saya juga salah panggilnya. Apa kabar ya, Bit?
3: Kabar baik dong.
0: Kabar baik dong.
1: Ya, Bit, kabar baik.
0: Lagi ngapain ya, Bit? Ya, Bit lagi ngapain?
1: Apalagi ngopi ya, Bit?
3: Aku ngopi dengan Bang Ardi.
0: Dengan?
1: Dengan Bang Haji. Haji Roma Irama?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Rido. Oh. Rizky Rido.
1: Rizky Rido, oke. Okay. Salam untuk Rizky Rido ya, Pak Haji.
0: Enggak. Oke, okay. Ayah Bit.
3: Salam sama Fitri.
0: Ya. Ayah Bit, kita punya tebak-tebakan nih, Ayah Bit.
3: Apanya?
1: Mana tahu Ayah Bit bisa jawab.
0: Iya, tebak-tebakannya. Hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
3: Apa? Hewan apa?
0: Yang melambangkan kebahagiaan.
3: Oh, hewan burung garuda.
1: Oh, garuda. Kenapa ya, Bi?
0: Karena dia temennya nonton bola. Jangan nonton bola tanpa burung garuda, gitu ya.
1: Benar itu jawabannya. Oke. Oke. Siap. Ya.
0: Jangan nonton bola tanpa burung garuda. Ya. Oke, okay. Makasih ya Bit mau request.
3: Lagu Basurip.
0: Lagu Basurip. Siapa itu? Basurip
1: lagi. Basurip tidur lagi.
0: Basurip kalau lebaran Basirup.
1: Oh ya enggak ya.
0: Oke, okay,
3: kalau lebaran itu lagi.
0: Iya. Berarti Basurip bangun tidur ya.
1: Oke, okay, ya Bi. Nah,
0: requestnya
1: ada ya Bi.
0: Requestnya lain daripada yang lain nih. Makasih banyak ya Bi.
3: Yuk.
1: Oke, okay, ya Bi.
0: Assalamualaikum. Terima kasih buat Yahbit di
1: Ulikaring.
0: Oh, Yahbit Ulikaring. Pantas ngopi terus.
1: Iya, kopinya kopi Ulikaring.
0: Kopi Ulikaring. Ya, kalau Yahbit di Ulele,
1: kopinya
0: kopi
1: Torabika ya.
0: Salah.
1: Jadi apa tuh?
0: Kopi kapal IPA. Kan dekat pelabuhan. Ya?
1: Bede.
0: Kapal Apuy. Lagi kita ketemu lagi berikutnya. Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, Fitri, waalaikumsalam. Sudah.
4: Ini dari.
0: Kenapa?
4: Ini dari Isa.
0: Oh,
4: tadi nggak Isa.
1: Habis baterai.
4: Tadi nggak bisa, sekarang udah bisa.
0: Kok bisa? Udah belajar, udah bisa.
1: Udah pintar dia.
0: Aduh, saya digigit ular.
1: Banyak bisanya.
0: Udah bisa.
1: Udah bisa. Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Kayaknya tadi story di IG Bang Jan lagi di Sabang ya, sama Pak Erik ya gitu ya.
1: Oh, bukan ke Sabang tuh, Fi.
0: Enggak semuanya naik sampan itu Sabang, Fi.
1: Kami di ini tadi itu.
0: Di
1: Uli.
4: Di mana?
0: Iya.
1: Uli Kari.
4: Pokoknya kami tengok tadi di apa tuh status di Jati di IG di Instagram.
1: Oh.
0: Oh gitu. Okay. Pernah ngelihat status Bang Isan tapi mukanya bukan Bang Isan, pernah enggak? Statusnya status palsu. Enggak lucu. Oke, Fit, langsung aja tebak-tebakannya, hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
1: Ini udah hilang lagi deh sinyalnya deh.
0: Ah, Fitri, kok enggak bisa lagi sih?
1: Iya, aduh. Halo Fit.
0: Ya udahlah ya. Nanti kesalahannya di Fitri ya.
1: Bener.
0: Karena ya Fit aman-aman aja. Saya kirain tadi di kita loh. Jadi ya. Rupanya bukan di kita.
1: Apakah Fitri harus memperbaiki HP-nya?
0: Iya, bolehlah dicoba lagi Fit ya. Kalau kesalahannya di kita nanti kita perbaiki ya. Tapi ini kayaknya bukan. Ada lagi ya. Assalamualaikum. Bapak belum angkat, Pak. Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Kok
4: jaringannya
0: jahat
4: kali ya? Gitu.
1: Aduh.
0: Langsung aja Fit pertanyaannya. Hewan apa yang melambangkan kebahagiaan?
4: Cendrawasih.
1: Kenapa?
4: Karena cendrawasih itu emang membawa kebahagiaan gitu. Cendra gitu adalah kebahagiaan gitu. Kepakaran sih, nggak tahu juga Fitri kan gitu.
1: Tapi menurut saya lebih ke lambang sakit ya Fitri. Cedera. Cendrawasih.
0: Dia tuh lambang.
1: Lambang apa, Pak?
0: Lambang pidato.
1: Oh, lambang pidato. Kenapa?
0: Cukup sekian cendrawasih.
1: Terima kasih. Lebih lucu Bapak dong. Oke. Okay. Kalau Fitri apa tadi? Karena apa tadi? Fitri apa jawabannya? Kenapa cendrawasih?
4: Tapi saya kan tadi rencananya mau jawab bluebird. Kenapa bluebird? Karena kan darah biru, jadi menyebabkan kebahagiaan kita gitu. Bluebird.
0: Saya kirain karena argonya murah ya, makanya.
1: Itu Pak.
0: Benar kan bluebird?
1: Benar. Transportasi taksi.
4: Kan ingin jawabnya bluebird, pokoknya gitu tadi kan. Bluebird.
1: Yeah. Oh, bluebird.
4: Jadi, udah
1: cendrawasih
4: aja.
1: Oh, cendrawasih.
0: Oke okay lah.
1: Selamat ya. Anda
0: apa? Belum.
1: Belum.
4: Belum. Belum.
0: Mau request apa, Fitri?
4: Dari ini seperti itu dalam
0: bahasa Inggris. Seperti itu dari siapa itu?
4: Sehari ini seperti itu.
0: Waduh, wadaw-wadaw sekali requestnya ya.
1: Sehari ini seperti itu.
0: Dicari dulu ya, Fit ya. Kalau enggak ada.
4: Ini
1: ada.
0: Kemarin tuh request sama siapa seperti itu?
1: Halo.
0: Ada.
1: Oke.
0: Terima kasih Fitri. Ditunggu. Halo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke lah Rekan Jati, udah banyak jawaban lucu-lucu.
1: Benar Rekan Jati.
0: Kita juga mau bacain WhatsApp selamat malam buat kakak kita, kakak Yayans.
1: Oke.
0: Ngomongin hewan apa yang melambangkan kebahagiaan ya.
1: Apa jawabannya?
0: Kak Yayans tuh jawab beruang.
1: Beruang, ya. Karena iya. Dia banyak uangnya.
0: Iya, benar. Benar, karena melambangkan kelembutan juga ya.
1: Kenapa, Pak?
0: Citra ekstrak beruang ya.
1: Oh, ini.
0: Bengkuang. Bapak gak dilurusin sih.
1: Saya luar ketawa, Pak. Kayak apa semua yang iklan-iklan.
0: Tapi kalau iklan-iklan lama tuh, saya paling ingat tuh iklan ini tuh. Iklan antena.
1: Ya, yang mana deh?
0: Yang Mandra.
1: Oh.
0: Iklanin. Begini.
1: Bukannya ini yang bawa apa tuh namanya? Arko tuh yang
0: Grek. Itu juga. Itu, tinggal Soro. Itu. Gitu ya. Terus yang paling lucu tuh yang apa ya? Aduh lupa lagi saya.
1: Yang mana deh?
0: Iklan yang Mandra. Perani lucu-lucu. Oh, ini obat nyamuk.
1: Obat nyamuk.
0: Nyamuk. Oke lah, mumpung pembahasannya lagi lama-lama kita pilihin satu lagu legend nih ya buat Yahvid.
1: Oke. Okay.
0: Ini lagu perdana kita puterin loh. Saya nggak tahu Pak Bos marah atau enggak kita puterin lagu ini ya.

0: macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM. Tebak-tebakan seru in the house, Rekan Jati.
1: Nah, tadi kita udah putarin lagu dari Rekan Jati yang
0: Dari Afgan.
1: Rekan
0: Jati, ya. Rekan Jati nyanyi dong, ya. Panah asmanya gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Berarti dia lagi sakit, Pak.
0: Lagi sakit.
1: Panah ya, asma.
0: Inspirasinya ketika pencipta lagunya tuh lagi beli Entrostop tuh katanya, ya.
1: Entrostop sakit perut, Pak.
0: Itu sakit perut, ya.
1: Inhaler.
0: Apa dong?
1: Inhaler.
0: Oh, inhaler. Kenapa Entrostop, ya?
1: Spirit, ya, Pak.
0: Makanya gitu, dia tahan napas dulu kan, lagi di toilet kan. Makanya jadi asma, gitu asmanya. Maksudnya gitu.
1: Parah asmanya.
0: Parah asmanya. Oke, balik lagi di tebak-tebakan seru. Buat teman-teman yang mau nelpon, ya kita angkat lah. Langsung aja kita angkat. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Jubaida.
0: Kak Jubaida. Apa kabar, Kak Ju?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Jerry.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Kak Ju. Di Sabang ada hujan, Kak Ju?
0: Basa-basi.
1: Bahasa basinya
2: bukan, ya. Nggak ada hujan.
1: Kayak sesama tetangga.
0: Kayak jauh aja. Yaudah, Kak Ju, lagi sibuk apa hari ini?
1: Basa-basi.
0: Basa-basi.
2: Kak Ju, gimana dah tadi? Pagi rapat di DPR aja tadi.
0: Rapat di DPR. Masalah apa tuh? Anggaran.
1: DPR dapur nih, guys.
0: Iya, dapur. Masalah anggaran harga ini kadang harga bahan pokok naik. Agak cabai naik.
2: Iya, cabai lagi naik. Habis itu bawang juga lagi naik. Berhubung ini kan udah masuk bulan
1: Maulid. Ya.
0: Haji lagi naik enggak, Haji?
2: Kalau haji, ya jelas naik. Enggak ada kan yang turun haji.
0: Enggak ada.
1: Bener,
0: iya,
1: betul.
0: Semuanya naik. Ay, ya.
1: Bener, naik haji. Ya.
2: Naik haji. Baik kan kok anu kali ketawanya.
0: Dia telat nyadarnya, Kak.
2: Iya, baru telat dia.
1: Pertama enggak agak saya mikir rupanya itu maksudnya.
0: Oke, okay. Kak Ju, apa nama hewan yang melambangkan kebahagiaan?
2: Mm-mm. Aduh, banyak loh yang kita pikir gitu, ya.
0: Banyak.
2: Iya, tapi yang lucu apa ya dari kepala sih, kan Kak Ju enggak tahu ya dari kepala sih. Ini pertanyaan dari Ferry nih.
0: Benar.
2: Kita tahu, ya, di dalam kepala si Ferry ini enggak tahu kecuali kita belak. Tapi juga kita belak kan. Kali pula Ferry, enggak ada Ferry lain nanti.
0: Iya.
1: Tapi Kak Ju kayak bisa nih.
0: Bisa. Bisa lah, gampang nih.
2: Iya, sama kamu gampang, sama kamu yang buat pertanyaan. Bagi kami masih.
0: Gampang nih, gampang.
2: Baikkan aja, belum tentu dia tahu juga jawabannya.
1: Oh, saya tahu, Kak Ju.
0: Saya kasih clue-nya. Clue-nya ini ada filmnya.
1: Oh, ada filmnya.
0: Ada filmnya.
2: Ada filmnya.
0: Ada.
1: Ada filmnya, Kak Ju.
0: Banyak. Tadi kayaknya jawab beruang ada filmnya.
1: Benar. Marsha and the Bear.
0: Ya.
1: Marsha
2: and the Bear.
0: Banyak.
2: Ya udahlah, enggak tahu juga lah. Intinya cuma untuk partisipasi aja.
1: Bosku itu mungkin.
2: Iya. Ya udah, saya jawabnya lumba-lumba aja lah.
0: Lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba?
1: Ada film ya itu.
0: Ada film lumba-lumba.
2: Ada.
0: Ada. Bondan Prakoso yang main. Si lumba-lumba.
2: Ya walaupun ya saya lihat di atau saya pulang dari bandar ke Sabah, walaupun dia disorak, diteriakin, dia tetap loncat-loncat senang gitu, yang dia melepaskan kebahagiaannya gitu.
0: Oke. Benar-benar ya.
1: Dia kelebihan hormon endorfin mungkin, ya.
0: Ah, apa itu, Pak?
1: Hormon kesenangan.
0: Oh. Gitu. Itu. Iya. Oke, berarti lumba-lumba kita kunci, ya.
2: Nah, kunci aja, ke gembok pun boleh.
0: Sip, mau diputar lagu apa, Kak Ju?
2: Oke, Kak Ju, kepingin ini, apa namanya? Tadi apa lagu Afgan, judulnya?
0: Afgan, yang ini, Panah Asmara.
2: Oh, Panah Asmara. Ya udahlah, Panah Asmara, Kak Ju, mau di Mabuk Cinta aja.
0: Di Mabuk Cinta,
1: Armada, ya.
2: Armada.
0: Oke. Kalau di Sabang, di mabuk laut.
2: Itu yang mabuk laut. Tapi kalau yang nggak mabuk, ya nggak mabuk juga.
0: Iya. Kalau mabuk ya minum anti mabuk ya. Yang mabuk anti cinta.
2: Tanya Bang Baisan kemarin waktu ke Sabang tuh ada mabuk laut enggak dia?
1: Bukan ke Sabang tuh, Kak Ju.
2: Enggak, waktu Bang Baisan ke Sabang waktu tahun berapa tuh?
1: Oh, kita tahun lalu ya. Heeh.
0: Marah dia. Bukan ke Sabang tuh, Kak Ju. Marah dia tuh.
1: Saya mesti ke Fitri, Kak Ju.
0: Yang waktu ke rumah Kak Ju. Mabuk enggak?
1: Saya mabuk juga sih.
0: Mabuk.
1: Jadi minumnya Introstop, Kak Ju.
2: Iya, betul. Mabuknya, Pak.
0: Karena habis di lambung, lambungnya habis semua dibuang.
1: Iya, di perut saya diputar, Kak Ju.
2: Iya.
1: Bisa aja kan
0: saya. Bagus. Oke, udah kita pilihin mabuk cinta. Makasih banyak Kak Ju udah masuk.
2: Sama-sama Ferry Wajan, sukses selalu buat Radio Jati sama kalian berdua ya.
1: Amin.
0: Oke.
2: Kak Ju permisi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Kak Juju di Sabang, Rekan Jati. Mm-hmm. Ngomongin Kak Juju, saya ingat tetangga saya nih, John.
1: Ah, kenapa?
0: Namanya Bu Juju.
1: Bu Juju.
0: Juju emang namanya Juju. Gitu. Jujulah padaku gitu. Bukan.
1: Bukan Bu... suaminya raja ya.
0: Suaminya iya.
1: Iya.
0: Ini Bu Juju ini kalau tiap pagi selalu antar anaknya. Anaknya namanya Tika.
1: Oh.
0: Dia selalu antar anaknya ke sekolah tuh pakai jaket tebel gitu ya. Pakai sepatu boots tinggi gitu. Pokoknya pakai pakaian yang anti dingin lah. Begitu ditanyain, Bu Juju pakai baju tebel, baju dingin mau kemana? Oh, saya mau antar Tika gitu. Oke. Iya. Hati-hati Bu Juju ya. Entar Bu.
1: Aduh. Kebetulan nama anaknya
0: Tika gitu kan.
1: Aduh.
0: Bu Juju pagi-pagi pakai jaket mau kemana? Mau antar Tika gitu. Oh, pantes kayak kedinginan gitu ya. Wah, ternyata Bu Juju selera humornya mind blowing juga.
1: Geri
0: ya.
1: Bu Juju.
0: Bapak percaya itu cerita beneran?
1: Kurang yakin sih. Tapi
0: memang bener ada ibu-ibu pagi-pagi pakai jaket tebel gitu cuma nganterin anak sekolah gitu. Tidak, Pak, itu cerita karangan saya, Pak. Ya. Bapak jangan terlalu percaya sama saya nih.
1: Oke, siap, Pak.
0: Oke. Selamat malam buat teman kita yang udah masuk via WhatsApp ada Bang Ochan. Selamat malam abi-abi ya.
1: Abang-abang.
0: Iya. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Adik-adik ya. Ngomongin hewan yang melambangkan kebahagiaan tuh menurut Bang Ochan adalah ayam ya.
1: Kenapa?
0: Karena ayam very happy ya. Saya very happy dong. I am very happy.
1: Gimana?
0: I am very happy.
1: Jadi, I am very happy. Aduh, oh gitu.
0: Ya. Request lagu.
1: Oke. Banyak yang pinter udah ya.
0: Iya, banyak. Malam ini mau request lagu dari Gigi. Satu ya. Satu dewa dong, bukan Gigi ya. Ini baca nih. Request lagu dari Gigi satu ya. Gigi satu. Teriak dong. Gigi dua kenceng.
1: Judulnya apa tuh?
0: Gigi satu ya. Satu dewa dong.
1: Satu dewa. Gigi, salah ya. Bocan.
0: Ya, bocan. Anda salah sedikit fatal akibatnya, bocan. Oke lah, rekan jadi jago mana-mana. Gigi udah kita pilihin salah satunya ya. Untuk Bang Ochan, bercanda doang tadi Bang Ochan ya. Tapi sebelumnya satu nomor bagus nih spesial buat Kak Ju nih. Terinspirasi dari perjalanan kapal cepat ke Sabang nih ya.
1: Mabuk laut.
0: Mabuk laut.

0: Satu nomor bagus dari Dewa 19, Matahari Bintang Bulan. Salah satu lagu...
1: Lagu apa nih, Pak?
0: Lagu yang melenceng.
1: Melenceng dari lagunya Dewa.
0: Ya, benar. Satu-satunya lagu reggae dari Dewa 19, ya.
1: Iya, reggae ya. Ini
0: salah satu album, lagu di album apa nih? Saya lupa nih.
1: Mungkin Dewa mencoba untuk... ke lain, tapi musiknya mesti nampak, Pak.
0: Iya, musik dengar.
1: Dengar ya?
0: Kalau nampak visual.
1: Dengar,
0: ya. Ini audio, Pak.
1: Oke. Kalau siap salah, Pak.
0: Nampak. Kalau di kulit enggak nampak. Mbak, ya. Campak ya, Pak. Eh, balik lagi di tebak-tebakan seru Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati.
0: Setelah tadi beberapa pendengar udah mulai bikin kita tertawa. Bener. Ya, dengan jawaban-jawaban yang lucu-lucu. Mm-hmm. Ya, jawaban yang gokil-gokil. Ya. Kita mulai sadar kita harus meningkatkan pertanyaan kita jadi lebih sulit nih.
1: Oke, bener.
0: Tapi untuk malam ini ya, kita lihat nanti jawabannya ada yang bener atau enggak nih ya. Selamat malam buat Anda semua yang malam ini sedang menikmati suasana akhir bulan.
1: Wow.
0: Tanggal berapa nih?
1: Tanggal
0: 28 akan jadi 29-30 sampai 31 bulan ini.
1: Masih akhir-akhir ya.
0: Masih akhir-akhir nih.
1: Benar.
0: Masih pada nunggu gajian.
1: Nah, mungkin nanti setelah gajian langsung gas nasi Padang.
0: Nasi Padang. Kalau pagi sarapan belum gajian, makan roti dulu.
1: Roti gadang.
0: Tapi pernah ngeliat gak orang beli nasi Padang tuh pakai kerupuk doang? Pernah gak? Saking akhir bulannya.
1: Gak pernah sih.
0: Gak pernah ya, Pak. Tapi kalau ngomongin kerupuk sih, saya pernah dapat cerita nih, John. Anak-anak tuh, anak-anak kan suka makan kerupuk pakai sambel. Pernah lihat nggak?
1: Oke.
0: Okay. Orang makan kerupuk tuh pakai sambel
1: yang merah tuh ya, saus ya.
0: Iya, saus ya.
1: Saya kira sambal lado tadi. Ayo tinting.
0: Buka.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan ada tuh orang-orang yang makan kerupuk pakai saus tuh, saus setan biasa. Yeah. Kan.
1: Tapi kerupuknya kuning ya?
0: Iya, benar. Okay. Kerupuknya kuning, benar. Kemarin itu saya jumpa anak-anak ya. Di salah satu jalan lah. Dia tuh makan kerupuk nggak pakai saus. Tapi pakai
1: apa deh?
0: Pakai ini apa namanya tuh?
1: Pakai garam.
0: Pakai hand body lotion.
1: Ya betul, Pak.
0: Benar.
1: Pakai hand body lotion.
0: Pakai hand body lotion. Saya nanyain
1: biar apa?
0: Bang, ini makan kerupuk kok pakai hand body lotion gitu. Dijawabin dia, iya bang, kenapa? Soalnya ini kerupuknya kerupuk kulit.
1: Aduh. Saya kira kenapa rupanya kerupuk kulit. Ya juga ya, untuk kulit berarti ya.
0: Makanya, oh mantas.
1: Saya udah mikir di pinggir jalan, orang...
0: Jadi ya pantas aja kerupuknya kuning kan. Oh ya udah lanjut deh kalau gitu ya. Ya bang soalnya jadi makin lembut nih kalau pakai body lotion gitu.
1: Oke, mantap bapak.
0: Jadi ya itu akan jadi mungkin pilihan makan akhir bulan salah satunya. Anda bisa pesan nasi Padang pakai kerupuk doang.
1: Oke, ya. Ngomongin tentang nasi nih, makanan apa yang lucu, Pak?
0: Makanan yang lucu. Makan apa?
1: Nggak nasi kocak, Pak.
0: Nasi kocak?
1: Kena lucu ya, Pak. Nasi kocak.
0: Nasi kotak. saya pernah tuh abis makan nasi kocak. Biasanya isinya nasi kan?
1: Nasi,
0: ini ya. Isinya ada duit.
1: Ada duit.
0: Kocaknya kocak amal.
1: Oke.
0: Tapi ngomongin
1: nasi deh, Pak.
0: Oh, iya.
1: Masih ada lagi.
0: Habis. Saya masih punya loh.
1: Gak suka.
0: Tapi jokes kalau disiapin gak lucu dan dia jual ya. Biar aja dia datang dengan sendirinya nih. Ya. Oke, masih ngomongin soal hewan. Hewan-hewan apa yang bikin yang melambangkan kebahagiaan, Rekan Jati. Ya, tadi teman-teman ada yang udah jawab. Cendrawasih,
1: beruang,
0: mm-hmm. Terus Bang Ocan tadi
1: ayam
0: karena I'm very happy, mm-hmm. Ini Rekan Jati ya, sebenarnya masih luas tuh.
1: Oh, lebih luas lagi nih ya. Luas
0: lagi, saya sampai sempet nge-spill loh kalau jawabannya tuh berhubungan sama hewan yang pernah ada filmnya.
1: Gede filmnya
0: Rekan Jati, okay. Ya filmnya Indonesia deh, Indonesia.
1: Film Indonesia, Indonesia ada hewannya.
0: Hewannya film Indonesia nih ya.
1: Siapa pemainnya, Pak?
0: Waduh, kalau pemain saya lupa sih. Bahkan film judulnya aja saya nggak tahu. Cuma ini Urban Legend nih. Satu lagi ya,
1: Urban Legend
0: nih, Rekan Jati. Ya, legenda. Legenda cerita masyarakat lah.
1: Okay.
0: Ya. Benar atau enggaknya ya.
1: Buntu hijau.
0: Itu bukan hewan, Pak. Oh. Ya, itu,
1: itu raksasa.
0: Itu minuman. Ya.
1: Oh ya, enggak sih, kacang hijau ya.
0: Kacang hijau itu, iya. Ngomongin film lama, yang Bapak paling ingat apa, Pak?
1: 212, Pak.
0: Sama, bener lagi.
1: Gara-gara itu saya bisa matematika, Pak.
0: Siapa nama pemeran Wiro Sableng pertama kali?
1: Aduh, coba Bapak tanya siapa pemainnya, saya enggak ingat, Pak.
0: Ken-Ken
1: ya. Itu pemain SmackDown enggak, Pak?
0: Iya, bukan. Ya. Itu penyerang Bayern Munchen dong, ya. Harry Ken-Ken. Orang Inggris kan.
1: Oke.
0: Saya dulu sering nyanyiin lagu itu loh, Pak.
1: Wiro Sableng. Oh,
0: yang rapnya keren loh, ya. Yeah. Yang rapnya keren. Saya bahkan sampai mikir, oh, ini kalau kru Jati FM coverin lagu ini keren nih.
1: Apa sama kayak lagu Kerasakti yang ini ya, musiknya?
0: Ya, Kerasakti masih agak pelan.
1: Ya? Ini
0: rapnya kalau Wiro Sableng tuh kencang banget tuh.
1: Yang benar-benar.
0: Ya. Bolehlah nanti kita cover sekali ya. Bapak bagian nge-rapnya aja lah, Pak.
1: Patah ini saya, Pak.
0: Saya kameramen aja deh. Ya, ngomongin yang lama-lama Rekan Jati, ada satu band yang mereka itu terinspirasi dari grup band yang cukup lama, tahun 60-an ya,
1: mm-hmm.
0: Tapi mereka itu gak dari 60-an, mereka itu 90-an, 2000-an ya.
1: Saya tahu nih.
0: Siapa?
1: Nah.
0: Naif.

0: 103,6 JTFM, Daroh Banda Aceh. Beautiful Mistake, rekan jati. Masih menjadi salah satu nomor yang menemani Anda semua malam ini di program Daroh Banda Aceh seluruh.
1: Benar.
0: 28 Agustus. Siap. Salam malam buat teman-teman kita yang masih setia dengerin JTFM malam ini.
1: Oh, salam hormat untuk kalian semua.
0: Waduh, salam hormat ya. Luar biasa. Bapak ikut pelatihan militer juga kayaknya nih.
1: Kopdes
0: ya.
1: Pak.
0: Ah, iya.
1: Enggak. Sering nonton ininya di Instagram kan ada banyak konten-kontennya, Pak.
0: Kayaknya kontennya lucu semua deh. Konten Kopdes. Kok enggak dikasih yel-yel gitu maksudnya. Ya, selamat malam buat teman-teman yang masih nungguin jawaban dari kita malam ini. Ada Bang Ocha nih yang ganti jawaban. Hewan yang melambangkan kebahagiaan itu macan kemayoran.
1: Macan kemayoran.
0: Udah mulai masuk nih ya, macan kemayoran. Hewan yang cerit urban legend ya. Karena biasanya lagu bahagia di nada mayor. Kalau lagu sedih di nada minor. Karena kalau lagu sedih jadinya gak macan kemayoran, macan keminoran. Kalau macannya kebanyakan pakai lipstick, macan kemenoran dong. Ya, makasih buat Bang Ochan udah setia dengerin kita. Sempat ganti jawaban, artinya masih simak sampai sekarang ya.
1: Dari yang kita spill mungkin jadi ada inspirasi lain Bang Ochan ya.
0: Iya, lucu sih Bang Ochan, lucu ya. Tapi nggak tahu deh menang atau enggaknya. Ya udah 2149 John.
1: Woi, nggak terasa hampir di akhir-akhir ini Pak.
0: Iya, salah satu episode TTS yang cukup lucu-lucu jawabannya malam
1: bener.
0: Ini ya, cukup ya, tapi cukup bukan berarti
1: benar
0: memuaskan hasrat kita. Tidak semudah itu rekan jati ya, rekan jati, tidak semudah itu ya. Makasih buat teman-teman yang udah setia partisipasi yang penting
1: benar
0: ya. Langsung aja kita kasih tahu jawabannya.
1: Hewan apa yang melambangkan kebahagiaan Pak?
0: Urban legend.
1: Ya, yang berhubung urban.
0: Ada filmnya.
1: Apa tuh?
0: Babi ngepet. Karena dia jadian.

0: Kayaknya goreng ya jawabannya. Ya udah lah. Tapi makasih buat semua yang udah dengerin kita malam ini. Jawabannya seru-seru ya, request lagunya seru-seru, kan jati ya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau lihat cuplikan, cuplikan, cuplikan, cuplikili ya,
1: cuplika cupiki ya.
0: Yang mau lihat cuplika, cuplikan siaran kita, Jogja kita, ada di Instagram kita nanti.
1: Oh, iya.
0: Di situ. Kita sedang membangun konten buat diri kita sendiri dulu nih ya.
1: Mana tahu bisa diundang nanti.
0: Iya, ya. Karena kalau kita posting di IG Jati itu tidak cocok dengan segmen radio Jati FM gitu ya. Tidak cocok tuh. Ya, makasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Oke.
0: Di hari apa, Jon?
1: Di hari Jumat, rekan Jati. Setiap pukul 8 sampai jam 10 malam.
0: Pastinya tetap di 103.
1: Malam.
0: Pastinya tetap di 103,6 Jati FM.
1: Benar.
0: Ya, walaupun video kita rame nanti ya.
1: Iya, benar. Seperti burung Garuda, Jati FM selalu di dadaku.
0: Coba ulang dong sekali lagi.
1: Seperti seperti burung Garuda karena JTFS selalu di dadaku.
0: Yaduh, kita pamit untuk ini. Langsung di jauh kita menuju ibu bandar Aceh Ferry.
1: Saya Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Lucky you, lucky, lucky me. Life is just a dream. Lucky you.

0: lucky, lucky me.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.